0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia.

0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini adalah Kamis pun Sobat Suara, jadi pastinya kalau kamu masih sekolah jelas pakai bajunya, baju adat, kebaya gitulah ya. Terus juga di pemerintahan atau beberapa lembaga, hari ini adalah hari yang spesial karena diwajibkan menggunakan kebaya. Apa?
1: Kamis Pahing ya?
0: Pon.
1: Oh, Kamis Pon.
0: Kan udah ganti,
1: Pon.
0: Pakainya Pon. Kalau dulu kan Pahing tuh, sekarang jadinya Pon. Jadi lucu-lucu banget. Yang bikin gemes adalah waktu anak-anak sekolah pada pakai baju kebaya dengan keriuhannya. Khususnya untuk cowok.
1: Sekarang mah udah ini Pak bisa pakai yang kayak kulot gitu enggak sih?
0: Enggak tahu ya, tapi kan maksudnya sejatinya kebaya kan enggak kayak gitu. Maksudnya sejatinya baju adat ya.
1: Yeah.
0: Harus benar-benar, kalau enggak instan lah, bukan yang diganti model tapi cuma instan aja ya. Jadi tinggal kayak pakai rok. Itu pun tadi aku ngelihat satu anak laki-laki yang pakai bawahannya itu kan berarti jari tapi udah dibentuk rok itu.
1: Uh-huh.
0: Belahannya di belakang.
1: Huh?
0: Kan harusnya di depan ya.
1: Salah, kualek menurut gue.
0: Salah makan ya.
1: Dia kualek.
0: Iya, dia.
1: Tapi dulu waktu kamu sekolah, pakai jari yang mepet atau rok batik?
0: Aku udah pakai yang instan. Tapi bentuknya model
1: tetap
0: jari.
1: Jari kan. Kalau dulu, zamanku kalau dulu aku masih bisa pakai rok batik. Jadi aku gak pakai yang
0: rock.
1: Yang mepet gitu. Aku rok bentuknya, jadi aku bisa yang lebar. Gitu.
0: Tapi yang penting motifnya tetap motif batik.
1: Motifnya tetap batik.
0: Iya, yang nggak boleh itu pakai celana ini OSIS gitu, nggak boleh. Kan biasanya kan kalau cowok pakai surjan, bawahannya celana pramuka, kalau nggak celana OSIS.
1: Oh,
0: nggak boleh kalau itu.
1: Tanggira sing wedo, ngerti-ngerti yang bukan celana OSIS.
0: Orang
1: yang
0: beda.
1: Mending yang gorok OSIS, Mbak. Ngerti-ngerti yang bukan celana OSIS.
0: Beda server kalau itu.

0: FE Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ya emang bener sih, Jogja kan adalah kotanya budaya, kotanya seni. Kata orang-orang yang di luar Jogja ya, bahkan Chris juga mengakui, kalau kamu mau berseni, kalau kamu pengen membuat karya, datanglah ke Jogja. Tapi ya mohon maaf ya, seni yang kita hargai adalah yang ngerti tempat. Jangan asal apalagi melanggar aturan. Contohnya nih, vandalisme. Kan gak boleh ya? Masih pelajaran PPKN SD dulu ada loh kayak gitu. Ingat gak?
1: Ini ya, masalah vandalisme, apa namanya, vandalisme ya?
0: Gak boleh itu tuh. Apalagi vandalismenya. Yang pertama, ditembak rumah orang. Gak boleh.
1: Jelas.
0: Yang kedua,
1: di rumah, di muka tetangga.
0: Wah, gue udah nganti rampus dikepuk. Gak bisa.
1: Lagi semprotan pertama langsung dikaprok ya.
0: Iya. Orang disemprot lagi ngocok pilok.
1: Lagi aja ini. Ngocok pilok. Ngapa mas? Langsung mendokui.
0: Ngocok mbak. Wih, maksudnya pilok.
1: Pilok. Pilok. Aku kaget loh. Pistok. Kok pistok?
0: Apa?
1: Alpukat.
0: Boleh.
1: Alpukat kocok kan.
0: Agak bunyi kan. Kodok-kodok-kodok. Berarti harus mateng.
1: Betul.
0: Iya. Terus juga gak boleh vandalisme di tempat umum. Walaupun orang-orang bilang, lah ini kan punya umum, punya bersama, punya publik. Tapi tetap gak boleh.
1: Samsurah tak kandani ya.
0: Sopowi.
1: Sopowi lagi untuk semua orang. Karena ini punya bersama, hendaklah dijaga bersama. Bukan berarti dikotori, njok sakarmu dewe, you know what?
0: What? Nah itu dia, karena ini info-infonya nih dari Instagramnya Merapikan Cover. Ada vandalisme yang katanya belum lama dicat, dinding flyover Janti kembali jadi sasaran vandalisme. Berarti baru dibener nih, maksudnya lagi dihabis dibersihin. Kok tiba-tiba udah ada vandal lagi? Kayak, apa nih maksudnya? Terus komentarnya juga sebenarnya udah menyuarakan hati saya pribadi. Ini contohnya nih ya, dari akun Fajar Prams. Gambarnya enak banget. Nice. Masuk.
1: Jujur loh. Tidak ada warna lain.
0: Benar-benar.
1: Tidak presisi juga.
0: Ini juga ada akun dari Haha Hihi. Semoga yang gambar lihat. Mas, gambarmu elek. Banyak-banyak belajar di tembok rumahmu. Nah, itu. Kalau tembok rumahmu bebas.
1: Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih orang-orang suka vandalisme begitu?
0: Iya, kayak bagus gitu kan.
1: Enggak, maksudnya kenapa kamu melakukan itu di tempat umum gitu loh?
0: Nah, aku sempat baca komentar, kayaknya kayak gitu tuh emang ada sebetulnya apa ya, golongannya lah.
1: Ah, maksudnya gimana?
0: Emang orang-orang yang menyasar, wah ini tempat tuh kayak hook banget nih kalau kita gambar gitu.
1: Oh.
0: Tapi kita juga tidak membenarkan ya, dan aku juga bukan bagian dari kelompok itu, jadi nggak tahu fakta yang benar tuh pikiran mereka tuh apa gitu.
1: Ya pendek saja.
0: Apa?
1: Pikirannya pendek, ngono gitu, ngerti gak sih?
0: Kalau bagus mah nggak apa-apa, ini udah jelek nggak bisa kebaca lagi.
1: Apa-apa sih raulah ya. Pertama, Anda membenarkan itu nggak boleh.
0: Tetap nggak boleh.
1: Tetap.
0: Tapi kalau misal ada event, nah itu boleh.
1: Ya, kalau misal di tempat yang memang diperbolehkan dan diperkenankan, ya silakan.
0: Nggak apa-apa. Ini buset jelek banget.
2: Dengar.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Dengarkan iSuara di mana aja,
7: kapan aja,
8: dengan streaming ke iSuara.id.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Foto kita kayaknya kalau foto bur masih oke lah ya, masih ada AI kan ya, masih ada Remini. Tapi kalau informasi yang bur gimana tuh? Kita
1: pernah begitu. Informasi yang tidak sesuai fakta.
0: Iya, maksudnya gitu. Kemarin kan kita sempat menginfokan ada kegiatan unjuk rasa atau menyuarakan aspirasinya di simpang
1: Gramedia.
0: Kami mengutipnya dari beberapa portal, termasuk juga dari Instagramnya Polda.
1: Mm-mm.
0: Nah, biar berimbang, sekarang kami juga akan menginfokan dari pihak yang memang terlibat, alias dari mahasiswa sendiri.
1: Ini yang mengunjuk rasa?
0: Iya, yang unjuk rasa. Dari Instagram Aliansi Mahasiswa yang juga di-mention beberapa akun lainnya, kayak misalnya dari SEMA UGM, SEMA itu Serikat Mahasiswa UGM, dulunya BEM, dan juga ada beberapa akun lain yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada akun dari Polda Jogja bilang, berdasarkan rekaman visual dan bukti digital di lokasi, didapati adanya penggunaan tabung berisi cairan diduga merica atau spicy spray. Padahal dari mahasiswa sendiri mampu mengkonfirmasi dan juga membuktikan kalau semprotan itu yang digunakan mahasiswa yang diduga semprotan merica itu bukan semprotan merica. Ini tuh ternyata adalah botol pepper spray, tapi yang isinya adalah air dan ada campuran apa ini? Pokoknya buat medis lah. Jadi bukan untuk melukai. Ini tujuannya buat medis, dan yang menggunakan alias yang bawa botol ini emang tim medis. Gitu.
1: Karena nih saya baca nih sahabat suara bahwa kemarin ketika unjuk rasa yang digelar sama aliansi mahasiswa ini di persimpang di simpang 4 Gramedia di hari Selasa kemarin, ini ada beberapa korban yang menjadi imbasnya. Yes. Ada 6 mahasiswa yang dibawa ke rumah sakit karena mereka ini terluka. Rukanya luka ringan sih, karena kan sempat ada kesalahpahaman nih antara aksi dan juga warga. Nah, mungkin dorong-dorongan lah atau seperti apa, akhirnya terjatuh luka ringan, tapi sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Lalu ada juga yang menjadi korban ini bagian dari kepolisian. Jadi matanya itu tuh terkena cairan merica itu, dari yang saya baca di sini. Yeah. Tapi katanya ini bukan cairan merica.
0: Bukan, ini dikonfirmasi kalau ternyata isinya benar air dan milanta. Ini untuk mengatasi perih mata akibat gas air mata ataupun pepper spray gitu. Yang mungkin yang botolnya warnanya oranye. Nah, itu yang diduga katanya dari pihak kepolisian adalah pepper spray, padahal dari mahasiswa itu bukan. Ini yang bawa malah tim medisnya.
1: Lah,
0: gitu.
1: Nah, tim medis kan kutunya ranyem perut ke area-area yang tidak seharusnya, kan?
0: Makanya itu. Terus juga dari Instagramnya masih Aliansi Mahasiswa UGM, ini juga runtutkan buat ininya, kronologinya. Kalau kita sempat beritain kemarin, emang ada beberapa kali ricuh kan, maksudnya ada kenaikan
1: tensi lah ya.
0: Kalau di sini ada runtutannya dari jam 7:30 itu, dari jam 16:20 itu damai, 17:20 pun masih benar-benar aktivitasnya tuh yang damai, ada yang baca buku, diskusi dan sebagainya. Terus nih, jam 19:05 baru ada kelompok ormas preman melakukan provokasi yang memicu percecokan hingga sempat memukul mundur massa. Itu. Jadi ini kalau dari tim mahasiswa enggak tahu nih, ini maksudnya preman ini, ormas preman ini siapa? Kalau kita kan kemarin ngomonginnya warga kan, yang enggak terima kalau kok jam segini masih pada demo sih, udah balik gitu. Terus dari jam 21:20 ini juga adanya bentrokan lagi, tapi masa aksi melakukan kompromi sama perwakilan ormas preman gitu. Ini terus sampai yang pepper spray itu di jam 21:55 ormas melakukan kekerasan dengan memukul, menendang, melempar batu, menyemprot pepper spray dan menggunakan senjata tajam secara membabi buta. Padahal dari segi mahasiswa sudah dikonfirmasi waktu berangkat nggak bawa apa-apa, maksudnya nggak bawa senjata tajam gitu.
1: Nah,
0: gimana nih?
1: Ini yang benar yang mana nih? Kita gimana sebenarnya? Kita hanya membacakan beritanya.
0: Iya, ada ya dua kan? Pihak yang kita sudah bacakan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dari sudut pandang yang A dan juga dari sudut pandang yang B.
0: Yes, benar.
1: Sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya sekarang itu adalah ketika menyampaikan aspirasi, semuanya damai, semuanya aman, dan satu lagi, tidak ada provokasi.
0: Dan yang paling penting adalah didengar.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, suara warga Indonesia. Kayaknya sih biar semangat di satu hari ke depan, memulai hari itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Kalau dari saya, contohnya adalah tadi pagi saya buka sosial media, terus melihat video yang sangat amat bikin seneng. Itu videonya Lutfi Aulia sama Hanggini.
1: Oh iya iya iya, Bang Upe ya?
0: Bener,
1: kan?
0: Terlalu Bang Upe, bener. Boleh.
1: Kenal itu memang, saya.
0: Tonggo kita.
1: Gue obses banget dengan kata-kata kui ya.
0: Iya, emang.
1: Jangan pergi ke Jawa Barat, oh, iya, kui.
0: Ya udah dong, jangan gitu. Mereka malu gak sih? balik lagi tadi.
1: Yeah.
0: Video-video yang bikin seneng. Karena di video itu ceritanya si suaminya, si Bang Upi ini ngasih hadiah ke Hanggini.
1: Bukannya lagi hamil ya?
0: Udah lahir. Aduh, ketinggalan zaman banget.
1: Terakhir liatnya pas masih hamil.
0: Udah lahir. Itu ngasih hadiah. Hadiahnya tuh kayaknya ya satu brand yang kolaborasi sama artis favoritnya Hanggini. Favoritnya istrinya. Enggak, sepatu terus ada jaket gitu-gitu. Kayak, ih lucu ya.
1: Hadiah ini ya, sudah melahirkan.
0: Udah lama sih. Karena emang mereka tuh emang sering banget ngasih hadiah. Jadi bukan karena momen melahirkannya.
1: Oh,
0: udah
1: begitu.
0: Lama melahirkannya.
1: Oh.
0: Itu jadi seru sih ngelihat kebahagiaan orang lain dengan bersyukur juga. Ih, ternyata enak ya kalau gitu. Terus jadi mood booster juga seharian.
1: Iya sih. Hal yang paling yang hari ini bikin saya happy tuh adalah tadi pagi saya mau mandi sahabat saya terus
0: tumben.
1: Nah, menurutmu selama ini aku ngopo nganggo debu. Pliket awakku ngono kuwi.
0: Terus
1: aku saya mau ke kamar mandi. Tejo menjatuhkan imageku ngono kuwi to.
0: Iya, maaf.
1: Saya mau kamar mandi sahabat saudara. Saya mau mandi gitu kan. Terus ketemulah mama saya kan di dapur, mama saya lagi masak kan. Ma, nanti mama ada rencana masak enggak? Karena saya mau kalau misalnya enggak ada aku tak tuku wae ngono kuwi.
0: Jajan lah.
1: Enggak ada, mama lagi durung belanja meneh. Wah, gitu. Kesempatan jajan ki. Nah, jadi ya berpikir sama saya kira-kira pergi memang apa ya?
0: Oh.
1: Bali siaran itu apa ya? Saya punya rencana ingin mencoba empal Buarno, sop empal Buarno.
0: Enggak tahu aku di mana tuh.
1: Ini terkenal cuy.
0: Di mana?
1: Jadi dia tuh ada di beberapa tempat.
0: Mm-mm.
1: Ada yang di Beji.
0: Oke. Okay.
1: Beji itu kayaknya rumahnya.
0: Jepang.
1: Hah? Beji. Beijing. Beijing juga kita. Gue neng
0: Cina.
1: Kok gue neng Jepang? Fuji.
0: Lanjut dong. Kamu belum sarapan tapi energi marahnya udah ada ya.
1: Aku emosi nih kalau gue ngerti lah.
0: Terus di mana lagi?
1: Terus
0: di Beji.
1: Ada yang di ini lantai 2 Pasar Beringharjo.
0: Oh.
1: Lah beberapa kali aku tuh memang lewat cuman belum sempet beli. Jadi kayak aduh kita tuku enak ki sop empal. Tapi kok aku ndelok parek lah yo.
0: Astaga.
1: Anu berarti ganjil seri sol.
0: Jujur gak expect sama jawabannya.
1: Aku kan ya guys tuku risol nih. Ibu
0: mereka
1: ya.
0: Mereka gak bawa cash, anak mereka gak bawa cash. Jadi kayaknya gak jajan.
1: Kenapa bawa cash?
0: Ya. Ngobrolnya bisa nanti gak?
1: Lali.
0: Oh kamu berarti yang bikin happy, yang bikin semangat hari ini adalah ada motivasi untuk cari makanan enak.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Bingung aku pengen tuku sop empal. Atau tuku apa ngono kuwi. Pokoknya aku

0: pengen makan di tempat yang rada hidden gem.
1: Hidden gem, wih lo dapur tetanggamu nak hidden gem ki.
0: Buri suket.
1: Terlalu delik.
0: Buri kepen.
1: Gak usah.
0: Kowe mangan apa melakukan hal-hal yang tidak semestinya.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: mentia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini mentia favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Enggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kamu pengen ikan bakar ya cuy?
0: Udah berubah. Tadi pengennya empal gentong.
1: Oh tuh empal buwarno.
0: Iya, empal buwarno. Sekarang udah ganti lagi. Apa?
1: Ikan bakar.
0: Wih, kenapa?
1: Guru-guru mau aku ndelok cara membuat ikan bakar dengan hemat gas. Memang sudah waktunya. Ngerti-ngerti wae ngono ning timeline.
0: Unik. Untung yang lewat ikan bakar ya.
1: Masalahnya kan perlengkapan.
0: Oh, ini maksudnya kamu tuh pengen nyoba bikin sendiri, lebih hemat dan rasanya bisa lebih mantap.
1: Masalahnya kan golek kecap.
0: Iya. Nah, itu menurutku ya kalau
1: kita kan cari yang hemat berarti kan barang-barangnya juga harus yang hemat.
0: Makanya itu, beli-belinya harusnya barang-barangnya tadi. Misal kalau ikan bakar yang paling penting apa? Kecap.
1: Ikan. Anak kok.
0: Ada soundboard-nya.
1: Ada kaget ya dengan jawabanku. Anak kok.
0: Kita punya soundboard sendiri ya. Kita udah kayak streamer YouTube, ada soundboardnya.
1: Iya, kecap betul-betul
0: kecap. Kan? Kamu tahu enggak tempat beli kecap yang paling murah? Yang gede tapi ya, jangan yang kecap kecil doang.
1: Enggak tahu.
0: Belinya di Alfamidi. Kamu bayangin ya, Alfamidi nih ya, sekarang ada kecap Bango yang gede ya ini ya. Harga kalau kamu beli di pasaran itu 26.500, tapi kalau kamu belinya sekarang itu cuma 21.500.
1: Terus ada promo lainnya enggak?
0: Banyak, masih ada promo Mami Poco. Ini harga awalnya 83.300. Nah, di diskon deal jadi 79.900.
1: Terus kalau buat bersih-bersih di rumah, ngono kuwi soalnya mamaku nusu-nusu bae.
0: Kenapa?
1: Omahe reket.
0: Jen, kamu tuh jadi anak yang berbakti gitu loh. Sekali ngepel, kalau enggak bisa ngepel ya udah beliin aja yang buat ngepel. Ada soklin lantai di Alfamidi. Harga normalnya 13.400, kalau kamu belinya sekarang harganya tinggal 10.500 aja.
1: Oh, promonya juga masih banyak ya.
0: Banyak dong.
1: Kalau mager, setahu saya sahabat suara. Dan ini benar enggak? Coba koreksi ya, cuy. Kalau misalnya lagi mager, belanjanya bisa di Midikring.
0: Betul.
1: Jadi ada aplikasinya gitu. Kamu tinggal klik-klik nanti pesanannya langsung diantar. Jadi enggak ribet sahabat suara. Jadi kalau belanja, gua usah bingung di mana, langsung Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Ambulan. Udah diingetin nih sama Seger Banget Musik, sahabat suara, buat jangan lupa makan ya. Dari gaji sebulan. Adel sih udah makan.
1: Sudah.
0: Jadinya apa, Del?
1: Risol
0: apa? Sayur? Mayo.
1: Rogut.
0: Oh, rogut.
1: Risol rogut dan misoa. Tanya anak-anak magang.
0: Berapa potong?
1: Risol 2.
0: Gak expect.
1: Misoa 1. Itu wajar kali.
0: Iya, wajar.
1: Perutnya kosong.
0: Bener, setuju. Ya, kan? Biar semangat juga kan nanti sampai siang. Soalnya Mas Rian nih bilang, Kak Adel kurang-kurangin makan makanan berminyak dong, biar bisa ngurangin berat badan.
1: Rian.
0: Suaranya kayak tante gitu ya. Jujur takut, Del. Terus ganti tom dong. Ganti. Oke, boleh dah.
1: Rian. Empok anak ngono kuwi.
0: Apa?
1: Aku itu makan makanan berminyak juga. Ya, udah.
0: Terus apa konklusinya? Enggak ada. Emang tidak ada pembantahan. Para verifikasi, bukan klarifikasi.
1: Tidak bisa membantah. Apa ya, Rian, ya? Tunggulah. Saya tuh punya niat.
0: Niat mulu.
1: Tapi tunggu dulu.
0: Iya, apa niatnya dan tunggu apa dulu?
1: Jadi aku mau mencoba untuk membalikkan ritme olahraga dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau olahraganya udah oke, baru pelan-pelan kita kasih diet.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Ini kayaknya...
1: Nih aku diet langsung, aku njuk olahraga. Rakuat, say.
0: Oh, kelingan. Boleh. Tapi memang kalimat ini sudah saya dengar ribuan kali.
1: Kan gue lagi siaran karena aku pirang ulang. Ribuan kali. Sotoy lu.
0: Ya udah gak apa-apa. Yang penting kan kamu punya goalsnya nanti ada sehat gitu kan.
1: Amin.
0: Kalau... kamu kan suka banget gorengan. Percaya gak kalau adekku itu gak suka gorengan?
1: Waduh, gue manusia tersengsara.
0: Ya enggak dong. Dia gak suka gorengan ya emang gak suka. Jadi waktu kita misal buka puasa itu kan, gak terbiasa juga kita beli gorengan untuk buka puasa.
1: Alang apa?
0: Ya emang...
1: Kok buka puasa gue apa biasa nih?
0: Air putih.
1: Iya, oke. Okay. Ya pastilah.
0: Dong. Air putih. Kalau enggak seadanya sebenarnya. Biasanya emang aku beli. Bikin kolak gitu. Walaupun sama-sama kaget ya, itu kan juga berat kan. Kalau gorengan tuh ada, tapi gak yang harus gitu.
1: Terus kue yang biasanya kayak harus ada apa?
0: Air putih.
1: Kue tak?
0: Iya.
1: Iret ya?
0: Sunahnya gitu.
1: Maksudnya? Matakene dono. Maksudku adalah kue iso iret ngono kue lho.
0: Aku
1: adalah misalnya aku lagi puasa gitu ya. Aku adalah tipe yang harus ada gorengan. Lah aku raposo aku tuh ada gorengan. Biar nek poso.
0: Iya sih, iya. Jadi keluarga aku emang biasa banget gak ada gorengan, ya udah aja gitu.
1: Tapi aku jujur keren karo ngomong ngono kue.
0: Mbok kue besar-besar nih ngomong aku Del.
1: Aku gitu. Balik-balik gitu tanganku derdek deh.
0: Terus dengkul tidak berani untuk ini ya berjalan.
1: Misalnya ke puasa, ayo Pina dewe buka puasa bareng ya. Nanti bisa puasa ngono kuwi. Ya wes engko puasa bukane nang omahku ngono kuwi. Kowe nang omah, aku nang omahmu ngono kuwi ya. Ya baline tetap sego padang nek aku ketoke.
0: Terus kamu tahu ini enggak namanya tuh tepung Garut?
1: Orang tahu. Pernah dengar tapi aku belum tahu.
0: Nah, di rumahku juga ada tuh kayak gitu biasanya.
1: Oh, iseng gluten free ngono-ngono kuwi ya.
0: Gitu-gitu. Terus juga ini nyeduh daun bidara.
1: Hah?
0: Tahu enggak bidara? Pohon bidara. Bukan bidadari.
1: Aku tahu kerungu tapi aku kurang ngerti.
0: Nah, itu juga diseduh tuh biasanya kayak gitu.
1: Healthy banget ya?
0: Yo, gitulah.
1: Iki, gini, bayangin yang rumahku ya. Bayangin yang rumahku ya. Bayangin yang rumahku. Aku Mehmet tuh ki. Mehmet tuh kan misalnya ki. Mehmet apa apa mah ngono kui. Gorengan.
0: Langsung ya.
1: Gorengan rasa kakek 10.000 bayi.
0: Nah, normal.
1: Sebali ngono kui kan. Kata rumah ngono kui. Terus mah, mama apa mah ngono kui. Kayak ngono jangan. Karo tempe ngono kui. Rano lawu he. Padahal tempe kan lawu kan. Tapi menurutku menurut kami itu bukan lawuh.
0: Tapi
1: lawuh ki nek misal kaya ana gorengan nih.
0: Oh, iya.
1: Healthy kan? Kowe yang ndelok perbandingan keluargaku kalau keluargamu secara look ketok sing makmur sing ndi.
0: Iya. Tapi fun fact yang enggak tahu kenapa ya Del semalam aku makan mie instan enggak nikmat.
1: Lah ngapa?
0: Udah berkurang kenikmatan makan mie instan dan ternyata juga banyak banget teman-teman aku menganggap kayak gitu. Semakin tua tuh semakin makanan yang bisa dibilang yang mungkin kurang sehat kali ya. Kurang bisa dinikmati udahan.
1: Jujur makan mie instan untuk aku sekarang nek ra kepekso banget aku jarang makan mie instan cuy.
0: Lah kenapa?
1: Kayak yo kuwi padu kuwi mau.
0: Nikmatnya berkurang
1: aku
0: ya.
1: Aku merasa kayak wah nikmati ki wis ora koyo mbiyen mending mangan sego.
0: Oh, sego plus mie instan kok lah maksudmu kan? Kalau itu enggak ada bedanya, sama-sama karbo. Urung ditambah ndoke loro.
1: Oh, aku ora sego mie instan spaghetti.
0: Tambah roti.
1: Fusion kuwi. Tradisional internasional.

0: 98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Tiba-tiba banget Mas Irkan ngomong tipsnya Kak Adel, cara biar menaikkan berat badan. Kasih tahu Del.
1: Nih ya sahabat suara, buat gambaran aja. Tadi kita berdua tuh lagi sama-sama diem nih.
0: Iya.
1: Ya, sik, gue ngomong sik.
0: Ngomong.
1: Ono anu sing apa jenenge angin sing meh metu sik.
0: Kalau itu mah langsung biasa aja, enggak usah kayak kode-kode.
1: Koyo-koyo wis meh metu. Kan iso nang on air apa enak.
0: Iya. Ini Mas Rian tanya soalnya tiba-tiba. Soalnya kan tadi kita ngomong tentang makanan dan kita punya culture yang beda-beda di tiap keluarga. Nah Mas Rian bilang nih, Kak Adel, Rian mau nanya dong cara naikin berat badan gimana? Tutorial dong, harus minum susu kah atau harus makan makanan yang tinggi protein?
1: Nah, oke ya sahabat Sarah, gambaran dulu. Tadi kita berdua lagi sama-sama diem. Saya lagi main HP, dia lagi nyiapin buat playlistnya si Bintang. Tiba-tiba Bintang nyeletuknya lagi. Ih Ki, Rian takon Ki, gimana caranya menaikkan berat badan? Seketika hening kembali. Hening kembali dan aku ngomongin lagi karo Bintang. Aslinya kuwi pertanyaan biasa. Tapi kok nek ditakokke ning aku menyinggung ya rasanya.
0: Karena berarti kamu dari kecil udah berisi, Del.
1: Aku dari kecil tidak pernah kecil, Bos.
0: Waktu kamu tahu tren kemarin yang anu old me dan this me apa itu gitu itu. Nah, kamu enggak ada bedanya tuh.
1: Tidak ada beda. Apa? Aku tuh dulu pas, misalnya nih ada bunda-bunda gitu, oh nama-namanku aku kuru, ah apa aku bisa jadi bunda-bunda, nama-namanku yura kuru.
0: Berarti udah di spoiler, berarti Adel akan seperti ini terus.
1: Amin, coy.
0: Jangan kan?
1: Will be body goals.
0: Ais.
1: Soalnya dulu mamaku kan, aku lihat kemarin itu kita sempat lihat foto-foto masa muda nih mamaku pas pacaran saya, pacaran karo ayahku.
0: Iya.
1: Tak delok, ya Allah, kue ngerti lah.
0: Apa?
1: Pas aku ngobrolkan sama mamaku, iya mama bobotnya piro mah, ngomong kue. 48.
0: Mantap.
1: 48
0: iya, ki. Iya.
1: Pas saya pacaran. Seiki, anak ewe seluruh, melahir, dua kali melahirkan. Iya kan? Terus yang anak paling gede umur 25.
0: Iya.
1: Saya umur 25.
0: Betul.
1: Kan? 26 tahun menikah. Kue ngerti, bobotnya 82.
0: Sistemnya emang kali dua gitu.
1: Sistemnya memang gitu, dua kali.
0: Tapi kalau misalnya nih ya, aku agak sedikit membela untuk mami-mami yang sudah melahirkan.
1: Betul.
0: Itu emang ada perjuangannya deh.
1: Pasti.
0: Apalagi kan dia juga menyusui untuk nutrisi anaknya lagi.
1: Iya.
0: Jadi jangan disalahin kalau misalnya seorang istri mengandung melahirkan menyusui, jadi tambah berisi.
1: Itu hal yang wajar sebenarnya.
0: Wajar.
1: Itu hal yang sangat apa ya? Okay. Aku wis sing ngopo-ngopo sak mene coy. Ngerti ra maksudku? Ngerti ra sih?
0: Paham banget.
1: Wih, kita kan bagaimana cara menggemukkan badan? Semua terjadi begitu saja neneng dalam kehidupan saya ya.
0: Tiba-tiba aja.
1: Semua terjadi begitu saja. Tiba-tiba aku menjadi sedikit lebih berisi daripada manusia kebanyakan.
0: Sedikit.
1: Menurutku.
0: Padahal ya kapangun.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
10: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Mau kemana, Bestie?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau Ima gak usah banyak tanda tanya sahabat suara. Kalau kamu mau cari belanjaan yang harganya murah, apalagi kan sekarang hari Kamis. Gak ada tuh yang samaan tanggalnya, gak ada tuh masih tanggal kembar, enggak juga. Tapi kalau promo, gak usah nunggu yang kembar-kembar, gak usah nunggu yang spesial, karena di Alfamidi pasti ada promo hemat satu pekannya Alfamidi.
1: Kalau bisa dapetin berbagai macam produk-produk dengan harga spesial, sahabat suara. Misalnya nih, promo kali ini dari kecap bangau. Dari harga normalnya tuh Rp26.500, sahabat suara. Spesial buat kamu, cuman jadi Rp21.500. Atau promo dari Mami Poco. Dari harga normal Rp83.300, cuman jadi Rp79.900. Atau yang butuh buat bersih-bersih rumahnya, soklin lantai. Ada spesial harga juga tuh, dari Rp13.400 jadi Rp10.500.
0: Wih, murah banget. Jadi langsung aja ke Alfamidi. Tapi kalau misalnya belum bisa, gak apa-apa. Pakai MidiGreen juga bisa. Tinggal buka aplikasinya, pilih-pilih produknya, nanti promonya juga bakalan include di situ. Terus payment, nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Tuh, hemat banget. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya, langsung ke Alfamidi sekarang. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Suara, suara warga Indonesia.
10: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
9: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
10: Iswara.
9: Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Dega Himawan nemenin kamu lagi sampai nanti jam 12. Sudah bulan baru Jumawa ya, makan siangnya di mana? Nyarinya kalau bisa yang enak. Oh salah, nyarinya berarti yang jauh, mahal gak enak. Karena gaji baru aja masuk dan ya harapannya masih tetap stabil sampai nanti di akhir bulan ya. Mari kita afirmasi untuk bulan September ini. Tidak afdol sepertinya kalau lagu ini gak keluar ya. Request lagu, kirim salam sampai nanti jam 12. Aku tunggu lewat 081-22-99-88-88-87. Yuk kita nyanyi bareng sama Om Maruli, Tampu Bolon.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini keluar tahun 2014 dari Tangga Sabah Suara. Judulnya Tak Kemana-mana. Dari sekian banyak lagu Tangga, mungkin kamu dengernya apa Jurus Terjitu, Terus Juga Hebat. Gak tahu, lagu ini juga versi aku enak banget dan aku puterin buat kamu di nongkrong bareng Dega Himawan. Karena ini tanggal muda, mungkin moodnya tuh lagi enak ya. Enak untuk ngobrol, enak untuk bercerita karena saldonya penuh. Lagi deket sama siapa? Kok pertanyaannya itu? Boleh lah, lama banget loh kita gak ngobrol secara personal gitu. Mungkin kamu ngerasa, aku sekarang lagi happy gak? Ketemu orang ya gak tahu nih mau dibawa kemana. Tapi setiap kali ngobrol sama dia, aku ngerasa nyambung aja. Setiap kali habis kerja ada unek-unek yang aku harus keluarin dan aku ngerti sekarang tempatnya memang harus kemana. Itu juga jadi salah satu berkat sendiri loh sahabat suara. Atau ngerasa bahwa awal kemarin ini momen aku kerja di tempat baru, masih penyesuaian, gesek sana, gesek sini, selek sana, selek sini. Sekarang udah ngerti nih cara masuknya seperti apa, cara menikmatinya seperti apa, ritmenya kayak gimana gitu. Boleh cerita ya? Sambil aku kasih bonus deh, lagu-lagu enak yang bakal aku anterin sampai nanti jam 12 siang. Jadi kamu tinggal WhatsApp aja, tinggal cerita aja. Aku tunggu lewat 081 22 99 88 887.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: ke Indonesia. Pokoknya lagu-lagu enak aja deh sahabat suara yang aku puterin dan yang aku pilihin buat temenin aktivitas kamu. Ini ada beberapa yang udah masuk, boleh aku sapa dulu ya. Rian, halo, selamat siang. Dega request lagunya dong, coba. Mungkin hi-fi-nya nanti ya yang aku anterin ya. Terima kasih. Yang lain juga masih boleh nambahin 0812299888887. Update yang lagi rame, semua yang paling update udah di suara seru tadi kayaknya sahabat suara ya. Aku nyoba yang deket-deket aja deh. Saudara kita yang ada di Gunung Kidul yang lagi was-was. Jadi ada kejadian yang bikin warga, lebih tepatnya di daerah Tepus Gunung Kidul ini, bingung. 7 ekor kambing punya warga yang ada di sana mati dalam kandang. Jadi 2 kambing betina ditemukan dan juga 5 anak kambing juga, dan beberapa di antaranya ditemukan dengan luka gigitan di bagian kaki dan juga leher, sahabat suara. Yang bikin makin merinding adalah 2 anak kambing bahkan cuma tersisa kulitnya aja. Dugaan dimakan hewan liar. Mungkin karena kenapa? Karena habitatnya terganggu kah mungkin, saking keringnya, terus ngerasa gak nyaman di hutan, atau bahkan mungkin hutannya juga udah mulai gak ada. Yang di sana mungkin boleh sambil cerita ya. Kalau yang nyerang kambing sih memang masih misteri ya kan. Tapi kalau yang bikin rakyat jadi geleng-geleng kepala, kayaknya jawaban kita sama deh ya.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: Ya, suara warga Indonesia sengaja kita hadirkan Derby Romero sama Mbak Cher. Nostalgia bersama yang aku puter di nongkrong bareng Dega Himawan. Apa yang lewat di pikiran kamu setiap kali dengar lagu ini sama suara? Dulu yang Pet Share yang pertama ataupun juga yang terakhir kemarin sebagai generasi milenial, aku nontonnya sampai berkali-kali. Tapi cantik, pinter, kritis, dan yang paling penting adalah nggak omdo. Sherina ya, keren banget sahabat suara. Bantu padamin kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Tengah. Datang langsung ke beberapa titik kebakaran dan juga ikut matiin bara api yang ada di sana. Sampai bantu ngasih logistik buat tim yang ada di lapangan sahabat suara. Ini bareng sama Powerful Voices. Terus Sherina juga ikut buka donasi buat bantu penanganan karhutla. Seperti yang kita tahu pas kemarin petualangan Sherina 2 keluar, itu kan memang concern. Makanya ada sayur, terus juga ada penjualan atau juga perburuan hewan langka. Lokasinya juga dipilih pun juga di sana. Makanya memang konsennya sudah kelihatan ya. Dan sekarang pada saat terjadi karhutla ini, aksi nyatanya juga bisa dilihat, juga bisa menginspirasi banyak yang menyaksikannya ya. Sherina aja loh, mau turun langsung ke lokasi karhutla. Masa yang punya jabatan cuma nunggu laporan doang?
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Aku mau sapa Gupita dulu, selamat siang Gupita. Aku lagi sedih nih gak, 24 hari lagi bakalan ninggalin Jogja. Bakalan bisa catch up gak ya di ibu kota? Request lagunya Silawan Seven dong, yang ingin pulang boleh. Sudah aku puterin, ya mumpung masih muda segala tantangan kan memang harus dicobain ya. Menaklukkan diri sendiri paling benar, yang penting ada optimisme, terus juga rajin, ikhtiar, mau belajar, misalnya gitu. Dengerin ya apa yang bilang opa ya. Kalau kangen sama Jogja ya 7 jam doang, 350 ribu udah balik lagi ke Jogja. Penghasilan ibu kota bisa lah, mantep lah untuk bisa kembali merasakan Jogja dengan rindu pulang dan angkringannya ya. Dega selamat siang, request lagunya Niji dong. Jangan lupakan info cuaca Serumbung 9 km dari puncak Merapi cerah berawan. Terima kasih Kak Nur. Nge-request lagu ini, oh udah deh Niji ya. Jangan lupakan, coba deh abis ini aku bakal anterin ya. Sambil mungkin kamu juga mulai mengagendakan makan siang sama siapa ya sekarang ya. Ternyata nih ya, makan bareng itu bukan cuman bikin suasana jadi lebih seru, makan jadi lebih enak gitu, tapi juga berpengaruh ke kesehatan mental dan juga otak. Nah lo, jadi memang ada pakar perilaku dari Universitas Oxford yang menginformasikan bahwa berbagi makanan itu bisa bantu bangun kepercayaan dan juga hubungan sosial. Bahkan sejumlah penelitian ini juga menunjukkan orang yang terbiasa makan sendirian ini punya resiko gejala depresi yang lebih tinggi. Jadi kalau ada yang mau yang makan bareng, yang ditolak dulu, bisa jadi memang yang dibutuhin bukan makanannya tapi teman makannya atau tempat untuk bercerita, kesehatan mentalnya juga ya. Oke deh, yang butuh teman makan boleh japri ya. Ayo kita bikin kesepakatan ya. Aku yang nemenin, kamu yang bayarin.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.

0: aja suara warga Indonesia. Gedein volume radio kamu sahabat suara yang aku ajakin nongkrong ini. Akan bagi-bagi informasi yang mungkin kamu tunggu karena setiap tahunnya banyak menyita perhatian. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Festival Kebudayaan Yogyakarta, organized Komite FKY 2026. Mas Anang Sabtoto, siang mas.
1: Oke, okay. Mikrofonnya boleh dinyalain? Dia boleh minta tolong mikrofonnya dinyalain?
0: Yes. Oke, okay, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas.
0: Yes. Yuk. 10 hari lagi, Mas.
2: Ya, ya kan? Ke-13 ya. Lagi.
0: Tidur cukup?
2: Dicukup-cukupin.
0: Dicukup-cukupin. Kita akan ngobrol dengan Festival Kebudayaan Yogyakarta sahabat suara. Jadi untuk kamu yang akan gabung, mau urun pertanyaan juga boleh lewat 081 2299 88 887. Karena waktunya 30 menit, jadi kita kayaknya kita mau ngebut nih mas. Sekarang banyak banget yang harus kita obrolin.
2: Siap.
0: Aksara apa aksoro sih mas? Untuk kalau yang 2026 ini?
2: Aksara itu bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Aksoro itu bahasa Jawa.
0: Berarti KBKB bener ya mas ya?
2: Bener.
0: Semuanya bener ya? Aksara.
2: Tagline-nya memang dirancang untuk semua bahasa.
0: Yes. Bisa untuk melafalkannya, menikmatinya, yeah, dan semuanya bener ya?
2: Gak harus orang Jogja yang tahu.
0: Yes. Kenapa aksara mas?
2: Karena tema dasarnya bahasa.
0: Oke. Okay.
2: Lalu kami mencari tagline namanya aksoro.
0: Mm-hmm.
2: Itu.
0: Kai. Apakah konsennya ke bahasa, terkait,
2: iya,
0: penuturan, kemudian juga banyak nih aku lihat dari Instagramnya Info FKY, pembacaan, terus juga banyak yang lain juga.
2: Kalau implementasi konsep itu sebenarnya itu aksara itu dilihat sebagai medium.
0: Aha.
2: Artinya aksara itu sebagai bahasa itu beragam. Misalnya ada yang wujudnya lukisan, okay, ada yang wujudnya performan, yes, ada wujudnya apa namanya bentuk produk yang dijual di pasar. Aha. Kan gitu. Nah karena misalnya kayak katakanlah makanan minuman gitu ya, itu juga ada unsur kebahasaan gitu.
0: Okay.
2: Misalnya kayak jejamuan atau gitu-gitu kan, itu kan tombo ya.
0: Nah,
2: itu
0: obat
2: ya. Gitu. Itu bahasa juga sebenarnya.
0: Oke, okay. Masuk ke aksoro itu tadi. Ya?
2: Masuk.
0: Okay.
2: Misalnya kayak akekahan, kenapa pakai kambing muda apa segala macam,
0: yeah,
2: itu juga bahasa sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah hal-hal seperti itu kemudian kami tangkap sebagai medium yang bisa diwujudkan dalam festival kebudayaan.
0: Oke. Okay.
2: Kan ini bukan kesenian.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Kebudayaan.
2: Orang mung kesenian tok.
0: Betul.
2: Ngejarne Pak Sultan.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Luweh luas jadinya mas.
2: Luweh luas. Luas mas.
0: Luas dan luas ya. Oke. Okay, siap. Jadi mungkin ada gambaran gitu ya sahabat suara dari aksara. Ngomongnya apa baca, menulis awalnya mungkin seperti yang aku tangkap pertama kali tadi, tapi begitu Mas Anang cerita jadi lebih luas dan juga lebih luas tadi, nyambung ke identitas sejarah, terus sampai dengan apa yang disampaikan filosofis-filosofisnya sendiri. Yang pengen diulik 2026 dengan aksara ini dari FKY sendiri apa Mas?
2: Sebenarnya melalui kebahasaan ini kami ingin menyajikan sebuah festival yang sehat. Artinya festival yang sehat itu adalah festival yang misalnya memiliki konsen terhadap lingkungan.
0: Oke.
2: Okay. Nah kita misalnya kayak meminimalisir hal-hal yang sifatnya sekali pakai di dalam venue.
0: Oke.
2: Okay. Katakanlah kayak misalnya beberapa karya visual gitu ya, itu sama sekali tidak ada yang di print.
0: Oke. Okay.
2: Semua dilukis manual oleh tangan-tangan yang terampil. Nah begitu juga dengan tas belanja di dalam pasar kebudayaan nanti gitu. Itu dibuat bekerja sama dengan seniman yang kita undang namanya kelompok taktik plastik.
0: Yeah.
2: Itu kerja sama dengan sedekah sampah di Gancahan Sleman. Nah dengan ibu-ibu di sana itu taktik plastik itu memproduksi tas belanja, dompet koin dan lain sebagainya. Termasuk juga kepengelolaan sampahnya nanti. Nah itu salah satu unsur apa ya, wujud tangible-nya dari intangible konsepnya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi berarti memang aplikatif pas ada di festivalnya ini sendiri ya.
2: Nah, masnya ini barusan menyebutkan gagasan kuratorialnya.
0: Aha.
2: Apa tadi?
0: Aplikatif.
2: Aplikatif
0: ya.
2: Karena secara konsep kuratorial saya itu membuat konsep kuratorialnya itu seni terapan. Artinya apa?
0: Yang bisa diterapkan.
2: Seni terapan itu adalah seni yang memiliki fungsi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi hal pertama yang kemudian dipegang adalah fungsi.
0: Aha.
2: Ketika seniman diajak untuk mendiskusikan, dipegang adalah fungsi. Ketika seniman diajak untuk mendiskusikan atau membangun gagasan ide gitu,

0: Ya, Singgih Kartono yang bikin sepedagi dari Temanggung. Mas Singgih kan bekerja dengan material-material alam ya, bambu, kayu dan lain sebagainya itu. Kemudian kami percaya iki nek gerbangnya didesain Mas Singgih apik.
1: Ya.
0: Makanya Mas Singgih diundang. Mas Singgih, waduh, kayak gerbang rung tau ya, Mas. Ayo iki saatnya gitu. Gegerboyo kelompok seni yang kerap dengan ilustrasi dan instalasi dengan narasi-narasi kejawaannya gitu.
1: Ya.
0: Gegerboyo kita undang. Gegerboyo itu seni, kelompok seni yang seharusnya sudah menolak dari awal ketika diundang.
1: Oke.
0: Tetapi ketika ditawarin seni terapan dan karyanya adalah wujud panggung.
1: Yap.
0: Karya Gegerboyo akan memanggungkan kelompok-kelompok warga di desa untuk manggung di Festival Kebudayaan Yogyakarta. Belum pernah dalam sejarah kekaryaan Gegerboyo itu membuat karya manggung ke ketoprak seko tepus misalnya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Anek mung pameran ning Jepang, ning Belanda, ning ini
1: kerep
0: ya. Sesasi ping telu.
1: Betul.
0: Tur nek gawe panggung nggo ketoprak ora tau.
1: Dan begitu dibikin aplikatif karena memang benar-benar kanggo.
0: Panggung.
1: Iya kan? Oke.
0: Okay. Nah, Gegerboyo mendalami konsep kuratorial infrastruktur itu dengan meriset sampai ke KIT LV, sampai ke Belanda dan yang lain sebagainya. Waktu mereka pameran-pameran di sana itu, mereka menemukan data bahwa tepat di lapangan Pemda itu, itu 300 tahun yang 200 tahun yang lalu itu adalah pabrik gula Amberan.
1: Betul.
0: Nah, Gegerboyo menghadirkan narasi sejarah pabrik gula itu persis di titik yang sama.
1: Oke.
0: Jadi FKY meresponnya dengan menyebut lokasi FKY nanti bukan di lapangan Pemda Sleman, tapi di lapangan X pabrik gula Amberan dalam kurung lapangan Pemda Sleman.
1: Oke. Yang belum tahu malah jadi tahu gitu ya. Diriset sampai dengan 200 tahun ke belakang sahabat suara.
0: Pendengar iRadio jadi paham.
1: Iswara masa ini?
0: Iswara, sorry.
1: Gak apa-apa. Jadi paham, jadi tahu
0: jadi
1: gitu
0: paham,
1: ya.
0: Jadi paham, jadi tahu. A1 dari kuratornya.
1: Betul, langsung ya. Kalau dari tempatnya sendiri sih sudah ada, bahkan sampai dengan titiknya besok sahabat suara pas datang ke sana juga lihat mana panggungnya Gegerboyo, dilihat terus juga apa yang diangkat di sana dengan perjalanan dan juga cerita yang dibalikin lagi 200 tahun yang lalu.
0: Itu bahkan Gegerboyo itu di karyanya nanti itu menggambar portrait dua figur orang Belanda yang mengelola pabrik itu.
1: Sampai dengan ketemu nih dua figur orangnya yang mengelola pabrik ini ya?
0: Yoi.
1: Oke. Okay.
0: Dan dia menulis sampai tahun berjalannya pabrik ini dengan dua bahasa.
1: Okay.
0: Bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Karena memang pada saat itu bisnis-bisnis seperti pabrik gula ini kan bisnis apa istilahnya, nek saiki apa ya? Multi
1: culture, bukan
0: internasional gitu.
1: Oke.
0: Sebenarnya jangan bangga sekarang kita kerjasama dari dulu juga udah gitu.
1: Oke.
0: Mong ya korupsinya ra ilang-ilang gitu.
1: Oke. Gitu. Pertanyaan berikutnya.
0: Yo.
1: Ben-bena. Sleman, kenapa Sleman?
0: Sleman karena memang jatahnya.
1: Oke.
0: Jadi selama 4 tahun ke belakang sampai tahun depan ini, FKY itu konsepnya pindah-pindah.
1: Oke.
0: Meskipun itu gaweane provinsi. Nah, tahun ini Sleman, tahun depan terakhir itu balik ke kota Jogja.
1: Balik lagi ya, sesuai dengan urutannya berarti. Ya. Setelah kemarin Gunung Kidul kalau nggak salah. Ya.
0: Oke.
1: Siap. Kalau ini sekarang yang lagi dengerin ini sahabat suara, ada program-program ataupun juga apa ya, yang kira-kira bisa sahabat suara akses pas di FKY 2026 ini. Gambaran dulu biar makin pengen untuk datang ke sana tanggal 13 sampai 19 September besok, Mas Anang.
0: Jadi secara kemediuman itu tuh di FKY nanti tetap ada seni rupa. Ada lagi nanti karnaval.
1: Yap.
0: Pertunjukan setiap hari. Terus juga masih ada detailing-detailing tuh seperti diskusi, workshop, seminar dan yang lain. Nah, tetapi yang menjadi rebranding FKY tahun ini, kami itu mengkonsep 7 hari itu dibagi 5 wilayah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada 1 hari khusus Sleman. Kami menyebutnya Sleman Day gitu.
1: Oke.
0: Okay. Wayahe wong Sleman tampil.
1: Itu di tempat yang sama?
0: Yoi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mulai dari UMKM-nya, pengisi seminarnya, pengelola workshop-nya, sampai panggung-panggung
1: Sleman.
0: Oke. Okay. Begitu juga dengan hari berikutnya. Gunung Kidul, Kulon Progo. Jadi bayangan kami mangkat esok bareng nganggo bis, Bali bengi bareng nganggo bis.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, sehingga itu tidak merepotkan ibu-ibu yang bikin peyek.

0: Ibu-ibu yang bikin jenang. Atus-atus kok Gunung Kidul bendino bolak-balik mong arep oleh bathi piro ning bayi kan gitu toh. Nah, ini sekali aja.
1: Sedinodek di situ ya.
0: Spesialkan.
1: Betul.
0: Di istilahnya apa ya? Di implement apa amplifikasi.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Itu kebaruannya.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Dan semuanya bisa diakses ya sama siapa pun
0: yang datang ke sana ya.
1: Oke. Okay.
0: Termasuk bintang-bintang tamunya. Gitu. Bintang tamunya Gunung Kidul, Gunung Kidul
1: semuanya.
0: Nah, kami juga mengundang kalau tadi seniman infrastruktur tuh kan membuat infrastruktur. Kami juga mengundang tuh seniman kolaborator penampil warga.
1: Gimana tuh jadinya?
0: Dadi nek biasane FKY iki ngundang ketoprak ya dadi ketoprak.
1: Betul.
0: Nah, nek iki ditempeli seniman.
1: Oh, oke. Okay.
0: Istilahnya kayak power bank.
1: Ya ya ya ya ya.
0: Nempel ning handphone jadul.
1: Ya.
0: Tung dadi apik.
1: Ya.
0: Kuwi. Dadi misale nih ada seniman desainer grafis nempel di kelompok Uri-Uri sumber mata air di Kalibawang, di Kulon Progo gitu. Nah, sing biasane warga itu nguri-uri kebudayaan melestarikan mata air itu hanya di situs dengan bentuk ritual. Nah, ini dihadir ke seniman yang biasa membuat cerita anak. Lalu dihadir ke juga seniman yang grafik desain ilustrator gitu. Nah, ini jadinya seperti apa di panggung FKY nanti ya, itu dilihat aja.
1: Enggak cuma aplikatif tapi juga banyak kolaboratif di sana ya.
0: Sehingga kebudayaan itu kebudayaan kan sebenarnya praktek sehari-hari yang dipercaya.
1: Betul.
0: Sehingga ketika itu dipercaya dilakukan terus-menerus sehingga itu continue.
1: Iya.
0: Nah, karena konsistensi itulah kemudian itu dinamakan budaya. Budayane Iswara ki nek anggere siaran ora dikei wedang.
1: Ayo kita di budaya. Karena kebiasaan.
0: Karena kebiasaan. Ya. Itu nek misalnya tiba-tiba oleh Americano.
1: Tadi budaya. Wah, ya aku jadi tahu berarti ini aplikatif berarti sama sekian banyak narasumber karena yang kemarin talkshow enggak dikasih wedang, saiki enggak wedang dhewe ya.
0: Ini kan budaya di tamer gitu.
1: Iya, benar. Oke. Sahabat-sahabat sudah punya gambaran atau mungkin ngerasa bahwa ada yang pengen disampaikan dan pengen ditanyain, boleh lewat 081-22-99-88-887. Sekali lagi kita akan ngebut karena cuma 30 menit untuk waktunya, sementara dagingnya banyak. Tadi saya juga sempat baca ada Pasar Pangkon, Pasar Wikian, terus juga Pasar Sabtoworo sendiri. Konsep kegiatan yang seperti apa dari pasar-pasar ini, Mas Anang?
0: Jadi kalau untuk pasar, itu nanti terdiri dari 3 hal.
1: Oke.
0: Ada pasar yang stay 7 hari. Itu adalah pasar yang dikurasi oleh teman-teman kurator pasarnya. Nah, yang dikurasi sebenarnya itu adalah entitas-entitas yang sifatnya hub.
1: Okay.
0: Jadi bukan per merek. Misalnya kita mengundang 5 merek speaker DIY yang diproduksi oleh anak-anak muda Jogja.
1: Okay.
0: Belum tahu kan? Di Jogja itu ada speaker yang berkualitas seperti Sennheiser gini-gini.
1: Iya.
0: Tapi itu bikinan
1: Wong Jogja.
0: Wong Jogja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 5 entitas merek lokal itu dikumpulkan. Lalu kemudian diajak rembugan, terus mereka bersepakat bikin paguyuban speaker Jogja.
1: Asik.
0: Yeah. Nah, seperti itu konsep-konsep kurasinya. Dan ini tidak hanya terjadi di speaker, terjadi di design, terbitan alternatif itu, terjadi di merchandise seni, kaos dan segala macam itu, dan di makanan juga gitu. Nah, sehingga stay 7 hari itu. Nah, ada lagi yang stay 1 hari.
1: Oke. Okay.
0: Jadi per hari ganti. Yaitu kiriman dari Dinas Kebudayaan per wilayah. Nah, kayak tadi ya, Sleman Day.
1: Sleman Day berarti Sleman
0: itu nanti
1: semua.
0: Sleman UMKM. Okay.
1: Terus hari berikutnya ganti lagi.
0: Gunung Kidul, UMKM Gunung Kidul. Nah, itu ada satu site di area pasar itu yang berganti setiap hari.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga pasar ngecer yang berkeliling.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lagi nonton band-bandan yang panggung, terus tiba-tiba enak sing
1: kelompok gitu lah. Okay.
0: Itu sebenarnya ada di dalam pasarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada yang dikelilingkan. Nah, 3 nama itu kemudian yang disebut tadi pasar iki, pasar iki, pasar iki itu penyebutannya itu.
1: Oke. Okay. Siap. Itu sudah kebayang serunya gimana, sahabat suara, kalau kamu ngerasa bahwa kamu Sleman banget berarti akan cari Sleman D gitu.
0: Sleman
1: ya.
0: Sleman D.
1: Oke, okay. Gunung Kidul ya, Gunung Kidul mungkin akan abrek ketemu yang Gunung Kidul asli datang ke sini ataupun juga yang di Jogja tapi asli Gunung Kidul.
0: Nanti ada itu. Misalnya Bantul.
1: Aha.
0: Bantul apa? Sate Klatak.
1: Buh, iya.
0: Gunung Kidul? bakmi Jawa.
1: Betul.
0: Sleman bebek.
1: Kabeh.
0: Kabeh. Hari itu. Nah, ya. Itu nanti akan ada kayak gitu.
1: Iya, iya.
0: Nanti
1: iya.
0: Tekan yang FKY, mangan tengkleng, ngombe jamu, ropijet iso.
1: Bisa. Oke, siap.
0: Gitu.
1: Dan yang lainnya selain makan enak juga bisa tali kasih juga ya,
0: ketemu karo
1: wong kono-kono
0: sing termasuk arep kepengin gaul.
1: Iya.
0: Tuku merchandise ni.
1: Iya. Yeah.
0: Speaker ning omahe ning kose.
1: Yeah.
0: Oh, wangun.
1: Pilihane gaweane wong Jogja.
0: Jogja.
1: Kebanggaan sendiri juga.
0: Nanti Pak Gubernur datang. Iki speakernya sapa iki?
1: Iya. Yeah.
0: Ini Pak.
1: Ah, betul. Iya, gitu. Iya, iya. Sering dipakai, sering digunakan biar jadi budaya ya. Membudayakan semua yang diproduksi dari anak Jogja. Dimaksimalkan.
0: Kelingan suarane terang ngerti brene.
1: Ah, kayaknya
0: itu ngerti apa.
1: Oke, oke. Dikasih tahu di sana ya.
0: Iya.
1: Oke. Terus ada juga Ayo Moco, Ayo Sinau, sama Ayo Dolanan juga. Kalau dari namanya di sana kan kayak, apa ya, semacam dijak main-main gitu mas ya. Emang segmennya memang seperti itu kah niatnya? Memang ya. Seru buat main-main?
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Di FKY nanti tidak boleh merokok mas.
1: Oke.
0: Ya, ruang merokok hanya dibatasi di area-area yang kita tentukan.
1: Di luar atau di dalam?
0: Masih di dalam, tapi di pojok.
1: Okay. Gitu. Yep.
0: Mm-hmm. Jadi, buat pengunjung nanti, tolong jangan ngerokok sambil jalan gaya-gaya. Mm-hmm. Karena nanti akan diarahkan oleh petugas kebersihan.
1: Okay.
0: Kebersihan keamanan gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Untuk, nah, oleh sebab itu, cita-cita Festival Sehat itu tuh juga perlu dirayakan sehingga kami berencana membuat semacam playground gitu kayak tempat untuk mainan anak apa. Nah, di situ kami bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Daerah. Itu mereka akan bikin perpustakaan keliling dengan mobilnya di area itu.
1: Oke. Okay.
0: Selama satu minggu.
1: Aha.
0: Termasuk di dekatnya perpustakaan daerah itu nanti akan ada booth dari teman-teman yang memproduksi zain.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ini versi pemerintah, ini versi culture-nya gitu. Kayak gitu.
1: Berarti ini untuk Ayo Moco, Ayo Sinau, Ayo Dolanan memang dikhususkan untuk anak-anak?
0: Ya, okay. Ya enggak juga sih. Tapi memang itu ramah anak gitu.
1: Oke. Okay. Bisa ditujukan.
0: Kalau jadi orang tuanya mau baca ya enggak apa-apa. Enggak
1: boleh, tetap boleh ya.
0: Iya, termasuk di sampingnya perpus itu nanti akan ada mobil screening.
1: Screening apa?
0: Film.
1: Oke.
0: Okay. Malam tapi, aha, setiap malam gitu. Jadi suasananya enak gitu.
1: Aha.
0: Warek, mangan sate,
1: nonton
0: film.
1: Oke.
0: Okay. Masuk.
1: Ya, anake maca aku ya, sinau dolan.
0: Anake maca, bapakne nonton
1: pacaran
0: film.
1: Pacaran
0: sik ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Aja karo tanggane.
1: Terus kalau tadi sudah disampaikan bahwa ada seniman-seniman yang akan tap in ataupun juga nempel selayaknya power bank dengan kelibatan masyarakat yang juga bergabung di sana.
0: Salah satu contohnya ini ya.
1: Adalah
0: seniman perwakilan yang dari kota. Jadi seniman kolaborator penampil warga itu kami memilih tidak berdasarkan infrastruktur.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kami memilih berdasarkan wilayah. Kulon Progo sopo, Bantul sopo, kota sopo. Nah, saya mau cerita yang kota ini.
1: Boleh.
0: Yang kota itu kami mengundang namanya kelompok seninya Unen-Unen. Unen-Unen Klinik Musik Keliling. Jadi itu bukan band.
1: Ya.
0: Itu komunitas musik yang membuat klinik di desa-desa.
1: Oke.
0: Klinik musik.
1: Jadi di masing-masing desa ada kliniknya sendiri?
0: Mereka keliling.
1: Muter berarti? Oke.
0: Gitu. Oh, ke Bantul, mana, terus bikin klinik satu hari sama anak-anak, terus hasilnya nanti lagu tentang desa itu.
1: Oke.
0: Ini gitu. Nah, Unen-Unen dalam FK ini bekerja sama dengan Sekolah Tumbuh.
1: Oke.
0: Mereka membuat 8 lagu khusus yang ditampilkan di FKY nanti. 8 lagu ini baru. Dari 8 lagu ini ada satu lagu tuh yang nantinya dibuat di atas panggung.
1: Oke.
0: Jadi kliniknya di atas
1: langsung
0: panggung.
1: Langsung ya.
0: Langsung di lagu terakhir.
1: Oke.
0: Nanti akan ada LED gede banget di panggung. Terus pengunjung diajak urunan lirik.
1: Oke.
0: Aransemennya udah dibuat sama teman-teman Unen-Unen.
1: Iya.
0: Terus nanti akan ada MC gitu yang ayo ya coba siapa nyumbang lirik apa warek warek tulis gua
1: masukin
0: oke okay. Gitu. Nah, itu kata-kata yang terkumpul dari urunan lirik itu nanti akan dikompos menjadi lagu terus dinyanyikan bareng di akhir
1: okay.
0: Pertunjukan Unen-Unen
1: yang paling baru yang dibikinnya di situ juga.
0: Yoi, 8 lagu itu satu lagu terakhir itu nanti itu
1: oke
0: okay. Nah barangkali nanti kayak Pak Asto itu mungkin datang. Jadi nanti Pak Asto akan diajak gawe lagu.
1: Iya. Lirik lagu. Dan lirik mungkin lagu. Yang datang ke sana berarti bisa gawe lirik lagu bareng sama Pak Asto berarti. Yoi. Kan secara enggak langsung kan.
0: Yoi.
1: Oke. Gitu. Terus juga ada yang perlu disampaikan juga bahwa FKI juga menggerakkan ekonomi warga sekitar. Ada target sendiri mungkin yang
0: ada
1: dari Dinas Kebudayaan juga
0: ada. Mungkin. Jadi selain yang tadi di pasar stay satu hari itu kan kiriman-kiriman tuh. Nah, tanpa FKI, lapangan Beran itu sudah rame.
1: Oke.
0: Kenapa rame? Karena di situ ada dua paguyuban UMKM. Pagi sampai malam kalau ke situ pasti rame. Nah, paguyuban itu tidak kami hilangkan. Justru kami ajak untuk tetap berjualan selama 7 hari. Nah, kami sudah rembukan sama ketua paguyubannya itu untuk apa ya istilahnya ya, memanajemen sendiri. Jadi FKY tidak memutuskan iki enggak, iki ho-o, iki enggak, iki ho-o, enggak gitu. Cuman biar paguyubannya yang istilah iki noto dari pagi siapa sampai malam siapa gitu.
1: Oke.
0: Itu sih.
1: Siap. Kalau dari target pengunjung sendiri kan ini bagus banget nih. Misalnya Sleman D berarti mungkin harapannya banyak yang bedol desa, memang benar-benar warga Sleman amprok di hari itu, gantian Gunung Kidul juga iya.
0: Tapi warga yang lain boleh loh ya.
1: Boleh, tetap boleh, tetap boleh. Sambil ngeliat, oh naik Gunung Kidul ngene, atau pengen hidangan yang khas Gunung Kidul, gak perlu jauh-jauh sampai ke atas, bisa pas di FKY gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Target pengunjungnya mas?
0: Waduh, kalau target pengunjung saya kira itu akan lebih dari 25.000 saya.
1: Oke. Amin ya.
0: Amin.
1: Amin ya, diimani bareng-bareng.
0: Kan Arjok penutupan segitu.
1: Ah, FKY juga dong.
0: Dibawa ke sana.
1: Itu per hari tapi ya, harapannya ya. Oke, ini masih pengen banyak ngobrol tapi sekali lagi karena waktunya terbatas, ke misi tertentu untuk FKY 2026 ini.
0: Nah, kalau kata-kata terakhir itu menurut saya gini. Jadi kita rayakan bersama festival tertua di Yogyakarta. Ini festival dari tahun 1989. Ini festival tertua yang sampai saat ini masih ada. Festival ini sudah ada jauh sebelum ada dana keistimewaan eksis gitu ya.
1: Nah,
0: sekarang sudah ada dana keistimewaan, harusnya lebih bangun gitu. Nah, jadi sayang kalau ini tidak dirayakan bersama sebagai perayaan kebudayaan Jogja gitu.
1: Mari dirayakan bersama-sama.
0: Yes. Ya. Okay. Main kebudayaan orang mung kesenian tok.
1: Betul. Biar luwih luas dan luwes.
0: Yes. Ya. Pijet ya kebudayaan.
1: Bisa gitu. Di sana juga. Apakah ada bintang tamu spesial seperti tahun-tahun sebelumnya pada saat closingnya?
0: Iki sak jadang
1: ora leh ngomong.
0: Mong nanti di pembukaan karnaval itu Gubernur akan diajak terlibat dalam performan itu.
1: Ngarso dalam ikut performance.
0: Performannya seperti apa? Nanti datang aja.
1: Tonton.
0: Tanggal 13 jam 3 sore.
1: 13 jam 3 sore
0: Bakdo ya. Bakdo asar.
1: Spesifik ya untuk yang mau nyaksin ngarso dalam dalam performansinya.
0: Tekone sak durunge.
1: Oh iya benar.
0: Ben iso nonton.
1: Betul.
0: Nah, gitu.
1: Oke, siap. Terakhir, Mas Anang silakan diajak untuk Sahabat Suara datang di Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026 Aksara Aksoro di tanggal 13 sampai dengan 19 September 2026. Monggo.
0: Ya, itu silakan berbondong-bondong karena ada seni rupa, ada pasar kebudayaan, ada pertunjukan yang setiap hari itu berganti perwilayah. Tapi yuk jangan gap-gapan lo ya. Jangan mentang-mentang aku Gunung Kidul kok, aku nonton Gunung Kidul ya. Itu nanti datang berduyung-duyung dengan keluarga, mangan warek, seneng Bali bahagia.
1: Ya, gitu. Datang ke sana ya.
0: Yes.
1: Siap. Matur nuwun ngobrol-ngobrolnya Mas Anang Sabtoto.
0: Ya.
1: Ini meskipun cuman bentar, harapannya banyak yang bisa diulik, banyak yang bisa membuat Sahabat Suara menarik untuk datang ke sana merayakan bersama festival tertua di Yogyakarta, festival di tertua. Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026.
2: Kiswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia T5 Kau. 25 tahun umur dari lagu ini Gen Z, apakah kamu tahu lagu ini? Pas aku puter dan juga banyak yang nonton di live TikTok, wah MIRC itu waktu Yahoo Messenger tuh, pulang sekolah balik terus ke warnet dulu nih. Tos kita seumuran ya. Kita lanjutin obrolan kita, nongkrong bareng kita besok sahabat suara, karena udah habis aku nemenin kamu di nongkrong bareng Dega Himawan untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok, nemenin semua aktivitas kamu, gak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja di 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit, assalamualaikum.
1: I Suara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan permohonan maaf atas polemik usulan kenaikan tarif parkir di Jakarta yang mencapai 60.000 per jam untuk

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Pastinya di jam kedua ini saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, atau mau seru-seruan aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

lagi ngerasa ngapain aja salah, itu salah, ini salah, kira-kira kenapa ya? Terutama buat yang lagi ngerasa salahnya di bidang-bidang atau area-area keuangan gitu sahabat suara. Udah banyak yang kita irit-iritin tapi pengeluaran tetap aja ya, menggendut juga. Nah kalau misalkan kamu relate bisa langsung merapat ya siang hari ini. Sekali lagi ke WhatsApp 0816-114-1014. Dimainkan sebentar lagi lagu Raisa Serba Salah ini habis Kunto Aji, konon katanya.

Mas Fati featuring Rayi, Kau Adalah, lagu yang sengaja dimainkan pasti untuk sahabat suara karena kau adalah yang terindah sahabat suara. Masih nemenin kamu ya, dan saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014 ngomongin tentang tanggalnya sih muda, tapi kalau ngelihat isi saldo, waduh, wassalamualaikum deh ya. Ternyata banyak yang relate juga sahabat suara. Ini ada Farhan di Depok, katanya mau bilang selamat siang Farah. Salam juga buat sahabat suara yang lagi dengerin. Aku baru banget gajian di akhir bulan kemarin, tapi sekarang tinggal kenangan katanya. Gaji cuma numpang lewat, mampir sebentar terus langsung dibawa cicilan. Waduh, ya ini ekonomi ya. Mau bagaimana lagi kan untuk bisa bertahan gitu ya. Tapi semoga Farhan, kamu bisa menemukan keran-keran baru gitu ya, untuk dibuka potensinya, diusahakan supaya rezeki-rezeki bisa mengalir dari keran-keran lainnya ya. Ada juga Dinda yang katanya absen nih Far, bener banget, dari tanggal 25 kemarin di hari yang sama buka mobile banking harus tarik napas dulu katanya. Indeks ekonomi bertahan hidup juga sebuah pencapaian. Wah gile, relate. Pasti banyak banget nih kalau misalkan Dinda nulis di Threads, pasti kamu viral deh. Coba deh kamu tulis di Threads ya. Abis ini nanti gimana-gimana update-nya selanjutnya, ntar kabarin aku lagi, oke? Okay? Dan Farah masih nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu-lagu enak juga. Tadi Dinda katanya mau request juga lagu dari Pamungkas, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, okay, nanti bakal dimainkan, kamu tungguin aja, jangan kemana-mana.

bareng sama Farah Fairuz tuh dia Linguar dengan Jangan Kau Henti ya. Satu lagu rilisan tahun 96. Baru aja nemenin sayangnya Sahabat Suara. Gokil. Berarti ini usia lagunya udah 30 tahun sama kayak saya. Ini kalau ngomongin tentang usia-usia 30 gitu ya Sahabat Suara. Pasti kan udah banyak perubahan yang terjadi di diri kita ya. Karena biasanya dari 20-an yang cheerful banget. 30-an yang udah mulai, aduh kalau duduk lama dikit pinggang sakit. Kalau nonton lama dikit mata udah kunang-kunang. Ternyata memang itu lumrah terjadi Sahabat Suara ya. Saya juga kan sebagai yang baru banget gitu berusia 30, banyaklah mencari source gitu sebenarnya. Ini apa sih yang terjadi di diri kita gitu kan? Ternyata memang di usia 30 seseorang tuh seringkali merasakan perubahan fisik yang lebih cepat dari sebelumnya, misalkan lebih cepat lelah, lebih cepat ngantuk, terus juga mentalnya kadang suka lebih baper dan lain sebagainya. Katanya memang itu lumrah terjadi. Ini kalau dari beberapa source yang kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Bahkan perubahan mental dan emosional tuh juga menjadi concern Sahabat Suara. Ada yang lebih bijak menentukan prioritas dan ada juga yang sebaliknya. Terus juga lingkaran pertemanan makin menyempit. Ah, ini juga pasti dirasakan banyak sama Sahabat Suara yang udah memasuki usia-usia kepala tiga gitu ya. Dan ternyata lingkungan kita juga mempengaruhi apa yang akhirnya terdampak kepada kita. Makanya yang paling penting sekarang tuh nyari lingkungan yang gak toksik supaya bisa bikin kita happy, gak melulu bersedih.

0: masih bareng sama Farvirus di suara That Was Caleb J. Kebutuhan hati ya, lagu yang dimainkan sengaja sekali karena sudah di request sama Tisha, gabung dari Depok. Hai Tisha, udah dimainin lagu requestan kamu ya. Katanya dia mau kirim salam untuk sahabatnya yang ada di Bandung. Terus juga buat Rizky, anakku, semangat sekolahnya. Dan buat sayangnya, aku, semangat kerjanya. Oh, maksudnya pasangannya gitu ya Tisha ya. Semoga pasangannya lagi mendengarkan, jadi pesan salamnya ini bisa tersampaikan biar makin happy gitu hari Kamisnya. Tisha, thank you udah gabung ya. Terus ada juga Nanda yang gabung dari Ciledug, katanya mau update aja siang hari ini panas banget. Priska, puterin lagu-lagu yang bikin happy. Ah, kalau ngomongin panas itu udah pasti karena kita masih berada di area-area yang cuacanya ekstrim gini ya Nanda. Kalau ngomongin lagu-lagu enak juga itu udah pasti. Kamu di sini aja nggak usah ganti frekuensi, udah pasti nemenin lagu enak di suara jawabannya ya. Jangan kemana-mana, bentar lagi bakal ada lagu-lagu yang pastinya bisa sedikit mengademkan kamu di tengah panasnya cuaca hari ini. Cie. Ada Raisa dengan Kulit B, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pecinta kopi wajib merapat. Indonesia Coffee Expo atau ICX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai teman kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu dapat 2 tiket sekaligus pakai Bale by BTN.

0: aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Balai by BTN. Kunjungi btn.id/balai3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Hani. Aku mantul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
7: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin di jam terakhir ini, kita akan ngobrol bentar lagi barengan sama band yang dimana lagu-lagunya sudah sering sekali menemani hari-hari kita, terutama buat yang suka banget live musikan gitu ya, di beberapa tempat terutama yang ada di Jakarta dan sekitar ya sahabat Suara. Kita akan ngobrol banget sama Lala Huta sebentar lagi, jadi pastiin kamu gak kemana-mana, di sini aja sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Shilon Seven, hari bersamanya.

0: seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya. Kita akan ngobrol barengan sama salah satu band Indonesia yang beberapa waktu terakhir itu merilis karya-karya atau lagu-lagu yang sudah kita pernah dengarkan sebelumnya, tapi ini dengan versi mereka. Dan gak kalah kerennya, yang langsungnya kita ngobrol bareng sama Lala Huta. Hai. Lama sekali. Tadi saya sempat ngobrol juga sahabat suara bahwa di sekitar pasca-pasca pandemi gitu ya, sering banget nontonin Lala Huta live music kan. Maksudnya mereka manggung gitu di beberapa resto dan bar yang ada di Jakarta. Tapi sekarang udah fokus banget berkarya, bermusik gitu ya, untuk panggungan-panggungan besar. Nah, kalau pertimbangan dari Lala Huta akhirnya ngerilis lagu-lagu yang udah pernah dirilis gitu dengan versinya Lala Huta, itu sebenarnya apa sih, Kak?
1: Sebenarnya basicnya karena kita awalnya kan memang main di kafe, main di regular dari restoran ke restoran. Jadi sebenarnya kita ingin ngebawa nostalgianya aja pada era kita main kafe, lagu-lagu apa sih yang hit saat itu, kita bawakan ulang di era sekarang dengan versi kita. Cuma buat bikin nostalgia kecil sama teman-teman yang dengerin gitu sih sebenarnya.
0: Kemudian kan itu ada tajuknya tuh, Lala Huta
1: Sings Indonesian Hits.
0: Indonesian Hits. Nah, itu gimana? Masa hadirnya apa karena setelah teman-teman akhirnya udah merilis lagu-lagu itu kah, atau emang dari awal udah dikonsepin nih?
2: Dari awal udah dikonsepin.
0: Oh ya.
2: Jadi sebenarnya itu nama keluarnya dari saya.
0: Dari Kevin ya.
2: Waktu bilang ya, waktu itu pas kita ngobrolin. Jadi pas aku masuk tuh 2024. Ceritalah apa, ngobrol sama Kak Buni, sama Kak Beno, sama Kak Alain juga waktu itu, kayak visi Lala Huta mau kemana gitu. Karena kan waktu itu aku masuk posisinya Lala Huta sebelumnya vokalisnya ada tiga gitu. Habis itu aku harus menggantikan, replace apa, bukan menggantikan lah, maksudnya memberikan warna baru dengan satu vokalis. Kita mau ke arah mana nih gitu. Ternyata Kak Buni cerita bahwa Lala Huta udah megang beberapa izin lagu yang bisa di-recycle. Habis itu aku mikir, okay, kalau misalkan untuk perkenalan kayaknya memang akan lebih mudah diterima sama publik di kita membawakan lagu yang sudah familiar dengan mereka. Ya udah, habis itu pas kita ngobrolin, so aku bilang sama Kak Buni, Kak, dibanding kita keluarin as a single, gimana kalau kita jadikan ini satu project, dan project ini gak cuma project yang sekali jalan, project yang memang apa kita bisa laksanain setiap tahunnya. Kemudian ini bisa menjadi satu apa diferensiasi juga Lala Huta di antara band-band di Indonesia gitu. Karena biasanya kan band Indonesia, maksudnya di saat mereka recycle satu lagu, paling cuma satu lagu, habis itu lagu original kan. Udah, habis itu aku bilang, Kak, namanya apa ya gitu. Terus udah, habis itu kepikiran kayak apa ya, sesuatu yang tetap apa, tetap unik tapi tetap internasional tapi klasik. Habis itu muncullah kata-kata LSIH itu. Makanya okay, Lala Huta Sing Indonesian Hits ya gitu. Ya udah.
0: Berarti itu dari 2024 atau dipikirin?
1: 2024.
0: Ya. Nah, secara bankingan lagu, maksudnya lagu-lagu siapa aja akan di-recycle, udah dari 2024 apa berjalannya waktu?
2: Ada yang dari 2024?
1: Ada, iya benar.
2: Itu udah, itu waktu itu aja udah kayak sekitar, kalau enggak salah Kabun itu ngasih shortlist kayak udah ada 6 sampai 7 lagu.
1: Iya, benar.
2: Ini ada 6 7 lagu, ini lo pilih yang mana mau rekam duluan.
0: Yang gitu. Ini udah ada rights-nya nih, boleh nih di recycle gitu.
2: Ya, lo pilih deh gitu. Terus habis itu sampai akhirnya karena orang mungkin para pencipta lagu ini juga dengar, oh, Lala Huta lagi mengerjakan proyek ini. Akhirnya ya udah, ada juga orang yang akhirnya datang, Lala Huta bawain dong gitu. Lala Huta bawain dong gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya mungkin karena teman-teman apa pencipta lagu ini percaya dengan produksinya Lala Huta, cara kita menceritakannya kembali, akhirnya izinnya nggak pernah susah ya kalau

0: Iya.
1: Oh, jadi so far, maksudnya pertama kali kenapa hal ini bisa tercipta selain tadi udah kamu konsepin, Vin, itu dari Kak Boni juga kepikiran, ya kita bawain lagu yang biasa dibawain di kafe, terus kemudian benar-benar dibuat ulang versi Lala Huta aja gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, tapi emang berasa banget ya. Saya ini sebagai yang sering nonton Lala Huta dulu, Sahabat Suara ya, zaman-zamannya beres-beres COVID, belum beres sih, kita masih kadang suka pakai masker juga.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu benar-benar memang ada warna tersendiri lah, ada aransemen atau ada alat musik tertentu atau cara bermainnya tuh yang beda dan benar aja. Waktu itu aku pertama kali dengerin yang versi Lala Huta bawain Dan Shilon Seven ya, gitu ya. Kemudian ini yang terbaru adalah Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia.
0: Betul.
1: Ini yang baru dirilis, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, yang termasuk dari udah lama dipikirin atau yang baru-baru ini berjalannya waktu ketemu lagu ini mau di-recycle?
0: Ini salah satu yang baru-baru.
1: Oh, iya.
0: Baru-baru ketemu. Jujur izinnya udah dari tahun lalu sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi benar-benar baru rekamannya awal tahun ini ya, kayaknya ya.
2: Ini salah satu paling ngebut ya.
0: Ya ini ngebut, ini cepet ya. Karena sebenarnya izinnya ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu.
1: Oke. Okay.
0: Cuman kita kayak nahan sampai akhirnya. Cepet ya kemarinnya, seminggu dua minggu langsung di semester gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan rilis umurnya dua minggu ada ya?
2: Dua minggu tiga.
0: Ya, dua minggu.
1: Masih hangat sekali.
0: Ya.
2: Kalau anak bayi masih merah lah.
1: Ini sih ibu bapaknya masih zombie nih kalau anak bayi ya. Karena baru banget lagi. Oke. Okay. Nah kalau pertimbangan lagu-lagu yang sekarang ini mungkin kan ada ide-ide baru lagi, pastikan lagu mana aja yang di recycle itu datangnya gimana prosesnya biasanya? Ini kayak salah satunya lagu ini deh, Cobalah Untuk Setia. Itu kayak mapnya gimana? Kayaknya harus ini deh kita recycle selanjutnya.
0: Salah satunya adalah kita tuh berkaca dari waktu reguler. Apa ya lagu-lagu waktu reguler tuh yang saat kita mainkan tuh penontonnya
1: animonya tuh
0: gede gitu. Meskipun memang sebenarnya akan berbeda saat dulu dan di era sekarang mungkin. Kayak lagu apa ya, banyak yang gak tahu. Oh misalnya gini, Rio Febrian nih contoh aja ya. Aku Bertahan kita sempat cover, dulu ada versi Rio Febrian. Ada, kita ketemu beberapa orang yang gak tahu ada versi lamanya.
1: Oh
0: iya, jadi okay. Kita gak tahu ini ada loh versi yang versi
1: ini penyanyi Rio sebelumnya Febrian, gitu.
0: Iya,
1: okay.
0: Gitu. Jadi ternyata yang menarik adalah kita bisa ngebangkitin lagi nostalgia, kita bisa ngasih lagi edukasi baru bahwa sebenarnya musik Indonesia tuh sebagus itu sebenarnya ini sebagai salah satu cara kita mungkin apa melestarikan kali ya, melestarikan si betul. Lagu-lagu yang bersifat nostalgia ini gitu.
1: Bukan yang replace justru ya. Memperpanjang usianya tapi dengan versi Lala Huta.
0: Betul.
1: Gitu. Dan sekali lagi Sahabat Suara udah bisa dengerin karya-karya terbaru Lala Huta yang termasuk ini Cobalah Untuk Setia versi Lala Huta di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama teman-teman Lala Huta. Jadi pastiin kamu di sini aja di Isuara, jangan kemana-mana.

0: Masih barengan sama Farah di Suara, dan siang ini masih barengan sama teman-teman Lala Huta. Yeay! Membawa rilisan terbaru yang adalah Cobalah Untuk Setia. Jadi memang dalam perjalanannya, berarti dari 2024 sampai sekarang itu sudah merilis kurang lebih ada berapa recycle?
1: Kurang ya. Di baju 8.
0: 10 lebih gak sih?
1: 7 plus...
0: Ada banyak ya lagu-lagu Indonesia.
2: 8 ya, ya.
0: Kurang lebih ada 8.
2: 8 ada Habis juga pernah. Iya. Yeah. Aduh, banyak lagi.
0: Ada banyak ya. Tapi semua proyek itu masuk ke dalam si LSIH ini.
1: Ada yang enggak.
2: Ada yang
1: enggak. Jadi ada yang keputus satu. Yang keputus tuh cuman karena waktu itu tribute.
2: Iya,
1: Bung Glenn ya.
2: Bung Glenn ya, betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi sisanya masuk semua.
0: Pertimbangan yang ini dan yang itu enggak, yang ini iya, itu gimana? Dipilih untuk masuk ke LSIH ini. Ini nanti akan menjadi sebuah apa sih? Album kah atau seperti apa?
1: Rencananya akan jadi satu album sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya gini, kita tuh pengen kayak kalau ini jadi satu album nantinya sebenarnya supaya teman-teman tuh bisa nikmatin apa lagu-lagu untuk mengingat. Atau misalkan kayak teman-teman yang mungkin kangen nonton Lala Huta yang udah gak pernah keluar gitu.
0: Iya.
1: Pengen deh ngerasain vibe-nya Lala Huta lagi gitu. Ya mereka tinggal play this whole album, satu album ini kayak full album, orang bakal bisa kayak inget lagi gitu sih sebenarnya.
0: Oke. Dan sejauh ini berarti secara produksian udah ready kah untuk full album itu atau masih dalam perjalanan nih? Diberesin untuk si albumnya?
1: Masih ada kita kurang berapa? Dua lagu ya?
2: Kurang
0: dua lagu lagi?
2: Ya. Tapi kalau mungkin menjadi mini album sudah bisa disebut menjadi mini album. Udah bisa.
0: Oh udah bisa.
2: Tapi memang kalau menjadi full album masih kurang sekitar dua lagi ya. Kebetulan mungkin di bulan depan ada satu lagu lagi
0: yang akan dirilis.
2: Dan sisanya kita ada satu lagu sendiri, kita akan rilis awal tahun depan. Sama ada beberapa cover lagi untuk yang masuk masuknya volume 3.
0: Oh.
2: Ya jadi ini kebetulan ini volume 2. Kalau bicara mini album timeline-nya kita gitu.
0: Oke. Nah kalau dari perjalanannya kurang lebih beberapa lagu yang sudah dirilis ini, adakah yang memang dari penyanyi sebelumnya tuh secara approach agak-agak lebih effort gitu, atau semua so far so good aja dari yang udah di bawain ulang sama teman-teman Lala Huta?
2: Semua so far so good ya.
1: So far so good.
2: Nggak ada kendala yang gimana sih. Sangat.
0: Oke.
2: Dan prosesnya menyenangkan banget. Menyenangkan. Mungkin yang bikin kendala ada setelah kita lihat dalam beberapa tahun ini, kita tuh setiap rekaman selalu bulan puasa ya.
0: Serius?
2: Iya selalu. Secara timeline tuh kenapa ya tahun lalu bulan puasa. Nah itu yang bikin PR adalah kita jadinya nggak bisa ngambil shiftnya pagi.
0: Iya karena kan
2: puasa,
0: ngantuk apa ya, segala
2: kerja.
0: Macam.
2: Jadi kita selalu perekamannya tuh malam sampai sahur. Tapi jadi pengalaman yang menyenangkan gitu.
0: Okay.
2: Dan kebetulan kemarin kita ngerilis lagi kan, timeline tahun depan nih. Lah ternyata pas bulan puasa lagi. Iya makanya ya, tapi nggak apa-apa banget.
0: Oke. Berarti kayak kebetulan lah ya
2: Iya.
0: Kan bulan penuh berkah.
1: Betul.
0: Jadi kan biar diberkahi terus karya-karyanya.
2: Amin,
0: ya kan.
2: Amin.
0: Tapi kalau dalam proses kreatifnya, secara aransemen tuh gimana Lala Huta mempertimbangkan, oh ini nanti kita bikin kayak gini atau bikin bedanya di sisi sini, itu gimana biasanya?
2: Aransemen tuh memang banyak banget inspirasi yang kita ambil ya. Kadang-kadang orang dengerin, tiba-tiba yang bikin PR gini, lagunya harus kita ubah sampai plot twist sampai orang dengerin, jadi kayak gini ya.
0: Okay.
2: Nah itu yang PR-nya. Tapi sejauh ini sih kita banyak memanfaatkan unsur pop rock sama disco.
0: Secara genre
2: itu sebenarnya kita mainkan dalam setahun ini. Either orang akan menerarkan ini jadi versinya pop rock banget atau jazz. Meskipun kadang-kadang beberapa kita selipin acid jazz, ada diskonya juga. Tapi paling benteng gedenya yang kita jaga dalam aransemennya itu. Nah yang bikin susah adalah, kesulitannya adalah lagunya kita terjemahin ke sisi yang dalam ini nih, komposisi ini yang tetap harus kita.
0: Versi Lala Hutanya ini nih.
2: Sehingga nanti orang pas dengerin sealbum, iya nggak belang belontang gitu. Jadi secara running, memang segini masih, musik yang mereka bawa.
0: Masih ada benang merahnya tuh
2: dari
0: siaran semen itunya.
2: Iya.
0: Tapi so far gimana, Vin? Maksudnya kan lo akhirnya membawakan, iya dong pasti beban ada dong ya kan, perbandingan dan lain sebagainya. Tuh gimana lo menanggulanginya?
1: Kalau gue selalu di saat mau rekaman ya, apalagi masalah kalau arrangement gue tutup mata lah, mas. Gue yakin Kak Boni, Kak Beno, Kak Lain tuh punya apa, udah punya pakem bahwa Lala Huta bunyinya seperti apa gitu. Cuman kalau dari sisi gue nya mungkin karena gue sebenarnya bukan penyanyi pop R&B banget gitu. Gue tuh lebih banyak emang karena mungkin gue tumbuh besar di band rock zaman dulu gitu.
0: Gue
1: banyak nyanyi pop rock, abis itu baru ke R&B. Jadi pada saat menerjemahkannya yang menjadi kendala kadang-kadang adalah gue selalu bilang sama vocal director gue, pokoknya cuma dua selama ini kita rekaman, cuman either Barsena atau Kamga. Gue cuma bilang sama mereka, gue boleh nitip nggak? Kalau misalkan gue agak keluar batas, tolong jagain. Satu. Yang kedua adalah, boleh gak hook-hook yang memang itu sudah menjadi ciri khas lagunya, jangan dihilangin. Jadi kita tetap bawain hook-nya mereka yang satu nada yang di dalam penyanyi dulunya bawain enak, kita gak usah ganti. Udah gue minta bagerin dulu itu doang. Karena gue tahu kalau misalkan gue dikasih liar, gue pasti akan mencoba nyanyi kayak
0: notasinya berubah-ubah
1: iya,
0: juga
1: kayak
0: tuh.
1: Jadi aneh gitu, dan buat gue kayak yang penting dijagain sama Kamga dan Barsena cuma itu doang gitu. Dan alhamdulillah karena kita udah bekerja sama kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini, banyak banget lagu Lalauta yang mereka selalu direct. Jadi masuk studio mereka udah tahu kayak okay, udah langsung aja door gitu.
0: Berarti pakemnya di sisi itu ya. Nah, berarti sejauh ini kalau dari semua yang udah digarap, semua semulus itukah atau justru ada hal-hal yang dari lagu yang ada isu apanya gitu?
2: Sejauh ini semua mulus ya. Kalau menurut aku ya, enggak kebetulan.
0: Kalau menurut Kakak
2: Beno, Ben.
0: Kakak Beno gimana?
3: Mulus
0: ya.
2: Mulus ya.
3: Aman.
2: Makanya menurutku kita tahu ini adalah isu yang sangat serius, isu yang sangat sensitif. Makanya kita sebagai pelaku di kreatif, kita juga menjalankan sisi administrasi sama hukumnya, kita nggak boleh miss. Makanya surat menyurat dan segala macam izinnya itu nggak boleh ada celah sampai ini menjadi masalah di kemudian hari. Sebelum izin dari kadang-kadang kita pakai nah tapi ya, kita nggak harus ada surat menyurat, betul, karena kita nggak tahu ke depan. Untungnya kenapa aku berani bilang kita selama ini mulus, karena perizinan ini kita bereskan di depan sebelum melakukan tindakan rekaman dan rilisnya gitu.
1: Dan karena kamu ini adalah lulusan hukum apa aja.
0: Disclaimer.
3: Ini mereka berdua lulusan hukum.
0: Jadi masing-masing paham betul nih.
3: Kalau saya sering dihukum.
0: Bagian di hukumnya ya dari anak-anak hukum ini. Berarti memang secara administrasi dan lain sebagainya itu juga dipikirin banget ya untuk
2: penting.
0: Hal ini ya. Soalnya kan memang sekarang tuh jadi concern juga Sahabat Suara. Kalau kita kan sebagai penikmat hanya melihat aja, tapi kan berita-berita soal ketidakadilan dan lain sebagainya, kaitan royalti dan lain-lain itu kan juga jadi concern sekarang.
2: Betul.
0: Jadi itu perlu juga diberesin.
2: Memang tuh, ini pertanyaan 1000 orang yang selalu melihat, banyak banget lagunya, izinnya gimana gitu. Yang perlu aku tekenin, izin itu sebenarnya sistem yang kita punya tidak merepotkan kok. Izinnya bisa dilakukan, semua orang bisa melakukan prosesnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak perlu ada ketakutan ya, karena menurutku dunia kreatif tuh orangnya tuh senyaman itu, sebaik itu gitu. Mungkin yang orang lihat kayaknya ribet, kayaknya enggak kok. Selama semua komunikasinya baik, kurasa sih aman-aman aja.
0: Itu basicnya komunikasi Sahabat Suara. Karena kalau misalkan komunikasinya udah minim, mau baik-baik aja itu susah. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Lalauta. Jadi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana ya. Stay tune.

0: Jakarta. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emlo Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai tenan kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu, dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTN.

0: juta rupiah. Belum punya balai bay BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai 50.000 rupiah. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama balai bay BTN. Kunjungi btn.id/balai3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Suara, dan siang ini juga masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Kevin tadi pamit dulu ya. Pamit. Jadi ini berdua sama Kak Budi dan Kak Beno.
1: Yes.
0: Kita sekarang mau masuk ke games nih. Titipan dari produser saya.
2: Langsung games ya.
1: Kenapa gue masuk ke
0: games? Asik-asik aja nih ya. Ini harusnya sih aman.
1: Aman,
0: jadi
1: aman,
0: ini
1: aman.
0: Adalah tebak lagu. Tapi aku akan membacakan bait demi baitnya. Nggak pakai nada gitu ya. Jadi katanya di sini sih suruh pakai puisi. Coba kita coba aja dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya sih bisa.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Oke, okay, lagu pertama. Nggak usah. Ini mah kalau pakai bait pakai puisi ketahuan juga. Ku katakan malam. Salah. Ku tanya malam. Dapatkah?
1: Peter Pan. Pup.
2: Ketanya malam.
0: Ketanya. Apa? Dapatkah? Apa judulnya? Ayo.
1: Ada apa dengan
2: ada pernah?
1: Jago Beno.
0: The green one is win.
2: Aduh, bahasa Inggris.
1: Oh, the green one is win.
0: The green one is win. Oke, okay, next ya. Nextnya. Bila yang tertulis untukku.
2: Apa Samson.
0: Ya, judul aja cepat nama judulnya.
2: Kenangan terindah.
0: Wih.
2: Keren.
0: Ini mah easy nih, produser gue kureng. Lala Huta tuh lagu-lagu gini udah biasa,
2: aduh,
0: men.
2: Aduh, kita lama di kafe.
1: Ini lagu-lagu makanan
0: ini
1: kita.
0: Ini regular for life ini ya.
2: Iya.
1: Padahal okay. Yang sering nyanyi Boni, gue gak tahu.
2: Tapi bagus juga. Boleh.
0: Oke, okay, next ya. Berakhirlah sudah semua kisah ini. Dan jangan kau tangisi lagi.
1: Chris Patti.
0: Iya, judulnya.
1: Bila rasa bukan.
0: Ayo.
1: Berakhir semua.

0: Judulnya tiga kata nih, tiga kata.
1: Tapi
2: bukan aku. Tapi bukan aku.
3: Padahal
4: but's not me.
0: Not me. Okay.
1: It's not me.
0: Last not least nih ya.
2: Aduh lagi lah, kurang banyak.
0: Iya nih, produser gue gimana?
2: Gampang banget.
0: Terlalu cerek, men.
2: Lanjut.
0: Terkubur. Dalam kesedihan. Sepanjang waktu haruskah?
2: Wah.
0: Kurelakan hidupku.
1: Berkekur.
0: Hanya demi cinta yang mungkin bisa.
1: Yang mungkin bisa membunuh.
0: Membunuhku hentikan denyut.
1: Hentikan denyut.
0: Nadi jantungku tanpa. Kau tahu.
2: Ada Ben.
0: Yes.
2: Ada Ben.
0: Tiga kata.
1: Sultan ini
2: haruskah ku mati karenamu?
0: Ini sih. Ini sih nggak perlu diragukan lagi ya. Ini udah benar semua dan kurang. Coba lagi kita minta lagi kali ya.
2: Boleh.
0: Masih bareng sama Lala Huta, sahabat suara.
2: Emang
0: jangan kemana-mana.
2: Emang ada yang lambat ya. Pasti cepat semua dong kalau susah. Kalau posisi ya. Pasti cepat semua ya.
0: Abis ini masih bakal ngobrol bareng sama Lala Huta, sahabat suara. Sambil mungkin nih nanti produsernya saya mau ngirimin lagi
2: game.
0: Yang
2: lagi
0: lebih susah kali.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: besar, hancur mencintaimu.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kamu masih dengerin nih suara ada Farah dan Lala Huta. Berima loh, Iswara, Farah, Lala Huta, Gok.
3: Kayaknya
2: pertemuan kita main to be deh.
3: Iya.
4: Mantep nih, seharusnya ya.
2: Barusan nih, saya ngeliat WhatsApp sahabat suara. Produser saya ngirimin lagi games. Gara-gara tadi kita nagih nih ternyata ya, kurang challenging. Nah, coba nih ya. Ada tiga lagu aja, gak apa-apa nih. Oke. Ya, kita lanjut games ya. Tiba-tiba lanjut games, gak tahu dekat 4 ya, gak apa-apa. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlali saat?
3: Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah
4: nangis saat kau ada masalah? Apa aku
2: sana? Oh iya, itu kali ya?
4: Iya.
2: Oh iya, benar-benar.
4: ST12 ya?
5: Bukan. Sorry.
4: Kangen Band?
5: No! No, Beno. Aku masuk.
4: Yeah, Dori.
5: Sorry, ini adalah Lobo.
2: Yes, Lobo.
5: Judulnya.
2: The title satu kata.
5: Aduh,
4: apa judulnya sih? Gila lagunya.
2: Ada, ini judulnya tuh ada di salah satu liriknya. Apa aku tak mengimbangimu? Sayang,
5: aduh,
2: kau menilaiku.
3: Salah.
2: Iya benar.
5: Oh judulnya salah.
4: Lobo.
5: Gue inget ini Lobo.
2: Oke, tapi masih mudah saja ya.
4: Produsernya nih.
3: Gue langsung jawab tadi kan.
4: Udah.
2: Produsernya lagi dengerin juga nih ya.
4: Oh gitu.
2: Makanya dia mantau ya. Oke, next. Bila aku dapat bintang yang berpijar mentari, yang tenang bersamaku di sini.
4: Anima.
3: Bukan.
2: Ku dapat tertawa, menangis, merenung. Di tempat ini aku bertahan. Gila ini udah harusnya bisa tahu. Ini nama bandnya dua kata.
4: Aduh, dua kata lagi.
3: Ini body band ya? Bukan ya?
4: Bukan.
3: Body band kan?
2: Bukan.
4: Bukan ini. Ini kayak band lama.
2: The Chlorophyll.
4: Chlorophyll?
2: Apa?
3: Chlorophyll nih.
2: Chlorophyll apa?
5: Hijau daun. Oh astaga. Soalnya ada band juga namanya Chlorophyll.
2: Iya bener. Hijau daun.
3: Gue kira Chlorophyll band.
4: Ya ampun.
2: Judulnya apa? Coba judulnya dong.
3: Gue juga kalau rana-rana ini mati.
2: Satu kata.
4: Ini nyanyi sama Luna Maya.
2: Bener banget.
4: Ini apa sih judulnya? Kenapa gue blanknya?
3: Boni tahu.
2: Akhirnya produser saya menemukan lagu yang
5: tapi gue nyebut Luna Mayanya bener.
3: Boni tahu nih lagu-lagunya. Kalau begini Boni tahu nih.
4: Aduh blank deh.
2: Judulnya Suara.
3: Suara, dengarkanlah aku.
2: Boleh nih, produser saya boleh lah ya.
3: Boleh.
2: Oke, last.
3: Sini.
2: Oke, next. Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu, pejamkan matamu dan rasakan aku. Aduh, ayo dong guys. Kurang nih. Aduh, gimana
4: ini udah mulai susah nih ya. Ini udah mulai random jauh gitu ya.
2: Boleh lah ini produser kita nih ya.
4: Iya.
2: Ini nyerah. Ini Ziv ya.
5: Astaga, Aisiteru.
2: Iya, Aisiteru. Udah ada AAA-nya tuh. Oke, makasih Buluk ya tambahan gamesnya.
4: Terima kasih.
3: Cukup memenangkan posisi kalian nih.
5: Berarti produsernya emang gak bisa diremehkan ya. Gak suka terima tantangan itu ya.
2: Gak bisa diremehin nih. Langsung dia muncul lagi nih.
4: Terima kasih Buluk.
2: Anyway, Lala Huta, panggungan terdekat bisa dinikmati di mana atau upcoming project bisa di sounding ke sahabat suara?
5: Ya. Panggung terdekat kita akan bikin showcase 11 September.
2: Oke,
5: 11 September di Castle Pedal Menteng.
2: Mm-hmm.
5: 11 September, lanjutnya di 12 September di Serhaya Halls Bandung.
2: Oke, itu berbayar kah atau seperti apa?
5: Berbayar dan sangat murah karena harga tiketnya cuma Rp50.000.
2: Oh,
3: dan
2: wow.
3: dapat
5: souvenir khusus souvenir yang kamu enggak akan tebak barang. Itu.
2: Mantep banget.
3: Ini souvenir ini enggak ada.
2: Merch dari Lala Huta.
5: Ini adalah dari produk
2: tempatnya, produk. Lokasi.
5: Yes.
2: Oke. Okay,
5: sebenarnya bekerja sama dengan venue.
3: Dengan venue.
5: Dan ini mungkin kita band pertama di Indonesia
3: di dunia mungkin.
5: Oh iya di dunia.
3: Di dunia. Yang ngasih produk ini.
5: Kalau kamu datang nanti ya? Di tanggal 11 September atau 12 September nanti di Bandung, 11 September di Castle Pedal.
3: Gak akan ngira deh lu.
5: Kamu gak akan ngira, hah?
3: Sumpah ini, nih kayak gini. Ini beneran nih gitu.
2: Ini beneran. Oke. Cara ini maksudnya tinggal datang aja nanti di sana atau gimana?
5: Yes. On the spot kita jual tiket juga.
2: Okay.
5: Kalau mau beli linknya ada di ini kita di medsos kita. Semua di medsos kita ada. Silakan diklik di bio-nya.
2: Oke.
5: Okay. Nanti ada pembeliannya dan hanya 50.000. Bonus produk ini yang kamu enggak akan duga.
3: Ini enggak akan sumpah. Tapi
2: kamu enggak akan. Ini udah ada sumpahnya
5: beneran. Mau nebak enggak? Kira-kira kali aja ternyata kamu bener. Dua produk deh, boleh deh.
2: Muk.
5: Enggak, itu terlalu umum. Ini enggak akan ketebak.
3: Sebutin
5: satu barang yang kira-kira
3: ini enggak mungkin nih ada di konser.
2: Enggak ada korelasinya sama band, enggak ada
3: korelasinya. Enggak ada.
2: Sikat gigi.
3: Masih ada hubungannya.
5: Boleh, tapi kita enggak boleh ngasih tahu karena ini biar menjadi elemen of surprise-nya buat orang dan
3: yang pasti begitu pulang kalian berat. Benda ini berat. Benda ini berat.
2: Wah, penasaran sumpah, seperti apa?
3: Yes. Ya kan harus, berat.
5: Harus datang. Karena tiketnya sangat murah, 50.000.
3: Boni
5: Jakarta 50.000.
2: Oh, ini gimmicknya dari Kak Boni.
3: Boni ide-ide gini emang dia di luar dugaan.
5: Kadang-kadang juga mikir, kenapa ya harus mikir gitu ya? Sebenarnya enggak perlu segitunya amat sih.
2: Biar memorable kali ya.
5: Biar memorable.
3: Tapi memorable. Ini kalau sempat lu datang ya dan lu akan jadi 100 sampai 150 orang yang menikmati ini dan ini enggak akan terulang lagi di konser manapun. Gua rasa enggak ada.
5: Untuk orang yang membayar 50.000 dapat live music dan dapat barang ini mereka
3: ini
5: kayak
3: gila. Wow, gua beli 3 deh.
5: Gitu. Gua mau beli 3 tiket deh kalau gitu.
2: Yes.
3: Dan
2: menarik.
3: Dan berat.
2: Dan berat itu clue-nya ya.
3: Dan berat.
2: Nanti di Bandung juga sama.
5: Sama.
2: Oke, jadi showcase ini nanti bisa bawa pulang si berat-berat ini.
5: Si barang berat ini.
2: Sekali lagi bisa diakses nanti langsung aja ke sosial media Lala Huta ya.
5: Betul.
3: Yes.
2: Oke. Nah, upcoming project tadi sempat disounding bulan depan mau ada rilisan lagi?
5: Kita ada rilisan bersama salah satu DJ terkenal. Di Indonesia terkenal.
2: Okay.
5: Kita akan masih cover wilayahnya masih cover memang lagunya mungkin kita rilis di awal bulan depan.
2: Oke, di Oktober kurang lebih ya. Betul.
5: Video klip udah selesai, master udah selesai, kita udah tinggal rilis untuk teman-teman.
2: Oh, full package ditungguin aja berarti sahabat suara ya. Karya terbaru dari Lala Huta dan selama menunggu bisa dinikmati karya-karya yang sudah dirilis pastinya ya. Salah satunya nih lagu dari yang sebelumnya dibawain sama Mimika dia berarti kan ya. Cobalah untuk setia tapi ini versi Lala Huta. Jadi buat kamu yang kangen nonton Lala Huta kan belum lagi nih sama kayak aku belum nonton lagi nih Lala Huta gitu kan. Kalau misalkan melipir-melipir nongkrong-nongkrong kita nikmatin aja karya-karyanya yang sudah bisa diakses di DSP. Kalau di YouTube kayak video lirik dan segala macam bisa diakses ya.
3: Bisa akun Lala Huta.
2: Oke, di akunnya Lala Huta. Kalau gitu terima kasih Kakak.
5: Terima kasih banyak.
2: Sampai ketemu lagi. Nanti kalau
3: Sahabat Suara.
2: Yes, of course, albumnya udah rampung main lagi kesini ya.
5: Boleh banget.
2: Ya Sahabat Suara biar makin afdol kita dengerin nih versi Lala Huta yang cobalah untuk setia. Enjoy!

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Ani Rita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Rita, Kino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu

0: lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
1: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
1: Ya.
2: Gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
1: Lah?
0: Bareng.
1: Oh, karena kan dekat tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar.
1: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar,
1: berber. Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
2: Ya Allah.
1: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
2: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku, wah
2: kelar
0: itu. Kelar
2: itu. Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung
1: terus
2: itu
1: waktu, akhirnya
2: waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: adalah suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saat.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah. Cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Ji, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lo ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo soal nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo...
2: Enggak.
1: Lu gak temen gua? Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih, masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan, Rizky lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gua di antara grup itu yang paling absurd, gua gak tahu bu. Karena kan gua gak pernah nih bro. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: kebakaran mata air alami.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
3: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
3: Paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
3: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
3: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
4: Hello.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Joy FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Wuh, panasnya hari ini sahabat suara. Tapi tenang aja, saya sih tadi sempat ngelihat di perakiran cuaca gitu ya, di app, di HP. Kalau katanya perkiraannya minggu depan ini di Yogyakarta sudah mulai diguyur hujan gitu katanya ya. Kita berdoalah semoga turun hujan, karena memang musim kemarau ini cukup agak lebih panjang kayaknya dari sebelumnya gitu. Jadi kayak cukup berpengaruh juga ke banyak sektor. Mungkin termasuk salah satunya adalah sektor pertanian. Walaupun memang di beberapa daerah ini sudah mulai ada yang panen ya untuk padi. Termasuk salah satunya kalau mungkin kamu sempat melihat hari ini di sosial media gitu, Sukatani ya. Sukatani ini band kalau kamu belum tahu gitu. Sebuah band yang punya identitas dengan selalu menggunakan penutup muka gitu di setiap postingan sosial media ataupun juga di setiap panggungnya. Nah, Sukatani ini di sosial medianya membagikan keseruan mereka ikut panen padi bersama Harvest Mind. Nah, ternyata Sukatani ini berkolaborasi dengan sebuah kelompok tani yang sudah dibentuk sejak 2018. Dan ini jauh 4 tahun sebelum Sukatani resmi berdiri sebagai band pada Oktober 2022. Jadi Sukatani dibentuk Oktober 2022. Di 2018 mereka sudah lebih dulu membentuk sebuah kelompok tani yang namanya adalah Harvest Mind. Dan ini ternyata yang menjadi fondasi utama karya-karyanya Sukatani sampai di hari ini, sahabat suara, mulai dari pemilihan nama sampai isu-isu sosial yang diangkat dalam lirik lagu. Dan kamu kalau misalnya ngelihat postingannya, seru banget. Siang bertani, malam party gitu ya. Dan mereka ini benar-benar gak cuman menyuarakan di panggung aja, tapi juga terjun langsung ke lapangannya, ikut memanen padi. Ih, seru banget ya sih. Namanya Sukatani, ternyata memang benar-benar terjun langsung di bagian itu gitu ya. Terjun langsung ikut memanen padi. Memanen padi. Seru banget nih. Dan memang kalau kamu belum tahu, Sukatani ini asalnya dari Purbalingga, sahabat suara. Jadi gak cuman sekedar gahar di panggung, tapi juga gahar di kelompok tani gitu ya, gahar di kalangan para petani. Semoga ini dicontoh lah sama band-band lain di Indonesia. Gak cuman lagu-lagunya aja, ya menyuarakan lewat lagu sih boleh, menyuarakan lewat karya boleh, tapi akan lebih bagus lagi kalau disertai dengan aksi nyata gitu ya. Gak perlu memanen padi kok, itu cukup biarkanlah di ranahnya Sukatani aja gitu. Mungkin musisi-musisi band-band Indonesia atau seniman-seniman Indonesia bisa gitu bergerak juga di grassrootnya, benar-benar di grassroot, di bidang-bidang yang lain gitu ya. Misalnya mungkin apa ya, band-band Indonesia yang ada korelasinya apa ya, coba sebutin deh sahabat suara, band-band Indonesia yang ada korelasinya sama mungkin sektor-sektor yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya ikut jadi bantuin jadi pegawai gitu di dapur SPPG, bisa juga kan.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.

0: Wings Food.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Isuara, suara warga Indonesia.

88.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu mungkin beberapa hari belakangan ini melihat di sosial media gitu ya, sahabat suara, banyak banget yang update terkait dengan aktivitas pembakaran sampah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya mungkin di daerah timur Terminal Giwangan dan juga selatannya Ring Road Bangun Tapan Bantul. Ini kemarin saya sempat ngelihat videonya cukup viral gitu ya. Ada warga yang mengeluhkan aktivitas pembakaran sampah. Dan dari situ memang asapnya tebel banget. Dimana ini pembakaran sampahnya tuh memang di ruang terbuka gitu ya. Dan ini terjadi hampir setiap malam, sahabat suara. Memicu polusi udara sudah pasti tentu saja. Dan ini yang bikin khawatir warga sekitar juga adalah takutnya sih nanti bisa sampai mengganggu kesehatan, menimbulkan ISPA kayak gitu kan, dan segala macamnya. Nah, ini direspon baik oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Pak Bambang Purwadi, yang bilang kalau pihak DLH Bantul ini langsung menugaskan tim ke lokasi kejadian untuk langsung ngecek tuh ya di lapangan gitu, terus cek lapangan, habis itu memetakan wilayah dan melakukan tindakan mitigasi lingkungan. Karena memang ini sebenarnya lokasinya ternyata waktu dicek itu tuh ada di perbatasan wilayah, iya kan, timur Terminal Giwangan sama selatan Ring Road Bangun Tapan itu kan memang benar-benar ada di perbatasan. Jadi dari DLH Bantul sendiri ini memastikan dulu apakah titik pembakaran itu ada di ruang lingkup administratifnya Kabupaten Bantul atau wilayah kabupaten sebelah gitu, kabupaten tetangga, sebelum mengambil langkah penindakan lebih lanjut. Sebenarnya kalau masalah pembakaran sampah nih, ya itu tadi saya bilang gak cuma di area-area Bantul gitu ya, hampir mungkin di semua kabupaten di Yogyakarta itu mengalami, masih ada orang-orang yang membakar sampah. Padahal sebenarnya pembakaran sampah terbuka ini melanggar perda atau peraturan daerah nomor 9 tahun 2025 tentang pengelolaan sampah. Dan pelanggaran ini bisa dikenakan sanksi bertahap gitu ya, dari penghentian kegiatan, terus nanti naik lagi jadi teguran, naik lagi jadi peringatan, sampai yang terakhir adalah denda administratif. Tapi ya gimana ya, sahabat suara, memang mungkin untuk sebagian besar masyarakat gitu, bakar sampah ini jadi pilihan terakhir gitu, karena memang belum maksimalnya fasilitas pengolahan sampah serta rendahnya pemahaman tentang aturan perlindungan lingkungan. Tapi kalau kita ngelihat gitu ya, beberapa hari ini memang sering banget terjadi kebakaran juga gitu loh. Ini yang perlu diwaspadai juga, karena takutnya ini ketika membakar sampah di lahan yang terbuka, apalagi mungkin banyak rumput kering, dan di cuaca panas yang seperti ini bisa menimbulkan kebakaran yang lebih luas gitu, yang lebih besar. Takutnya kan seperti itu. Selain memang mungkin asapnya akan mengganggu lingkungan, tapi ditakutkan juga nanti malah justru apinya merambat kemana-mana gitu, sahabat suara. Kira-kira apa ya solusi terbaik selain mungkin memilah-milah sampah gitu kan ya, mungkin yang bisa didaur ulang, yang bisa di, kan sekarang kan ada juga kan udah banyak gitu yang bisa mendaur ulang sampah-sampah plastik, sampah-sampah botol, atau mungkin sampah-sampah yang organik bisa ditimbun gitu jadi pupuk kompos gitu kan. Tapi kalau anak-anak kos kan gak punya lahan ya, gak punya tanah juga, gimana ya, serba bingung deh mengatasi masalah sampah nih. Sampah yang emang beneran sampah sama sampah masyarakat sama-sama bikin bingung.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, kasus kematian kambing milik warga Tepus 1, Tepus Gunung Kidul belum diketahui penyebabnya hingga saat ini. Tercatat ada 7 kambing yang ditemukan dalam kondisi mati di dalam kandang. Beberapa di antaranya kondisinya hanya tinggal kulit saja. Kapolsek Tepus AKP Suryanto menuturkan kejadian bermula saat 2 orang warga yang bertugas memelihara kambing hendak melepas liarkan kambing-kambing milik Eno, 48 tahun warga Tepus 1. Hari ini sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sesampainya di kandang, saksi mendapati 7 ekor kambing sudah mati dengan kondisi terdapat luka gigitan pada kaki dan juga leher. Dilansir dari detik.com, Suryanto menduga matinya 7 ekor kambing tersebut akibat serangan hewan liar. Terlebih, pada musim kemarau panjang seperti ini, hewan-hewan liar susah mencari makan. Hal itu membuat mereka menyasar ke kandang ternak milik warga yang berada jauh dari pemukiman masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Kali Code di bawah jembatan baru UGM Gemawang Sindua di Melati Sleman, Selasa 1 September 2026 siang. Mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat oleh seorang warga yang sedang mencari lumut di sekitar sungai. Polisi telah mengidentifikasi mayat pria tanpa identitas tersebut. Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro menjelaskan, identifikasi mayat pria dengan tato di dada dan perutnya tersebut dilakukan lewat pemeriksaan sidik jari. Dilansir dari detik.com, melalui proses autopsi, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada mayat tersebut. Polisi juga memastikan mayat tersebut bukan korban pembunuhan. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
4: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
3: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pieces minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pieces gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pieces Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
4: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
3: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
5: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimana.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: Isuara, suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin memang ada beberapa orang di dalam hidup kamu yang gak pantas buat dimaafin versi kamu, sahabat suara. Tapi ingatlah, mau kita sebenci atau sedendam apapun sama orang, akan jauh lebih baik untuk memaafkan. Dan memaafkan itu bukan berarti melupakan. Maafin aja, udah. Tapi kalau abis itu kamu pengen nge-cut off, kamu udah gak mau berurusan lagi sama orangnya, kamu merasa kayak gak perlu kenal lagi dan juga tahu tentang kehidupannya, ya itu juga hak kamu. Yang penting, mending lebih baik kita memaafkan dengan ikhlas, walaupun tidak melupakan. Supaya apa? Supaya kita sendiri juga ngerasa lebih ringan, kita ngerasa gak punya beban, kita sendiri juga ngerasa kayak ya udahlah ya, namanya hidup akan selalu ada orang-orang yang perlu untuk dimaafkan atas apapun kesalahannya. Dah. Itu kata-kata sore hari kalau orang lagi ngerasa gak baik-baik aja tuh biasanya sih ngomongnya kayak gitu gitu. Padahal tuh sebenarnya memang memaafkan adalah hal yang cukup susah untuk sebagian besar orang. Saya bilang sebagian besar karena rasio orang yang mudah memaafkan dan orang yang tidak mudah memaafkan tuh jauh lebih besar orang yang tidak mudah memaafkan gitu, sahabat suara. Apalagi mungkin orang itu ngasih luka yang terlalu dalam buat kamu, orang itu sampai ninggalin trauma buat kamu gitu ya. Kadang kita ngerasa kayak gue gak akan maafin lu sampai kapanpun gitu. Tapi itu juga lama-lama ternyata akan jadi penghalang, jadi batu besar buat hidup kita gitu loh. Kadang kalau kita gak memaafkan seseorang, itu justru bikin hidup kita tuh jadi makin berat gitu. Sore-sore begini ngomongin tentang maaf. Padahal saya sendiri tuh orang yang buat maafin ya susah, jujur susah. Apalagi kalau mungkin memang dari pihak sananya yang kayak menyakiti. Saya ngerasanya kayak menyakiti diri saya gitu dan hati saya gitu ya. Kayak, wah gak akan gue maafin. Tapi ternyata itu juga gak baik sih buat diri kita. Jadi ya gak melulu harus langsung memaafkan gitu ya. Tapi kayak pelan-pelan lah dimaafin gitu. Dikit-dikit-dikit, lama-lama kalau udah terbiasa levelnya, ikhlasnya udah sampai level atas, kita akan mudah untuk memaafkan, sahabat suara. Tapi saya gak akan maafin kamu kalau kamu sore hari ini gak request lagu. Itu kan orangnya emang dendaman ya kan. Sini deh request lagu, daripada kamu mungkin lagi bete sama seseorang, lagi kesel, lagi jengkel sama seseorang, lagi marah, diem-dieman udah berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa kamu tahu penyebabnya apa gitu ya. Daripada kesel, udah ungkapin lewat lagu boleh. Sambil mungkin kamu mau titip pesan buat seseorang, boleh banget. 081-2299-88887. Atau bisa juga di Instagram @iswara.jogja.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaati.
1: Jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya kalau mau

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
10: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Awal bulan waktunya belanja gak sih, sahabat suara? Dan kalau kamu mau belanja-belanja langsung aja ke Alfamidi. Karena ada yang namanya promo hub alias hemat satu pekan. Dan di minggu ini promonya ada banyak banget. Ada kecap Bango dari harga normalnya Rp26.500. Nah ini promo jadi cuma Rp21.500 aja. Terus kemudian ada Mami Poko dari harga normalnya Rp83.300. Ini promo jadi cuma Rp79.900. Ada lagi, jangan khawatir. Ada Soklin Lantai dari harga normalnya Rp13.400 cuma jadi Rp10.500 aja. Dan gak cuma 3 produk itu aja, tapi masih banyak lagi promo-promo yang ada di Alfamidi dengan promo hemat satu pekan atau promo hubnya minggu ini. Kalau kamu mager belanjanya, masih ingin menikmati sunset di hari ini, tenang, kamu bisa pakai Midikring. Tinggal download aplikasinya, terus kemudian klik aja, pesanannya bakal langsung diantar sampai depan rumah kamu loh. Depan kosan, depan kontrakan juga bisa. Jadi tunggu apa lagi? Langsung belanja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Yogyakarta, siap-siap buat kalap. USS Downtown Market akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Tanggal 4-6 September 2026, Plaza Ambarukmo bakal jadi tempat kumpulnya brand sneakers, streetwear, vintage, toys and hobbies, art, komunitas, sampai F&B dari lokal hingga nasional yang pastinya nyesel deh kalau kamu lewatin. Makin lengkap dengan penampilan dari Mario Swinkel, Tuan 13, White Chorus, Perontaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang paling penting nih, masuknya gratis. USS Downtown Market Yogyakarta, 4-6 September di Plaza Ambarukmo. Untuk informasi selengkapnya, bisa kamu cek di Instagram @u.s.s.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

ya suara Jogja, suara warga Indonesia. Nabila Takia, cinta sia-sia. Sahabat suara, mungkin ini relate sama kamu yang lagi deket sama seseorang gitu ya, atau pernah deket sama seseorang yang tiap hari mungkin nemenin kamu, tiap hari kayak it's fine gitu, gak kenapa-napa. Suka kirim-kiriman reels random tiba-tiba, atau tiba-tiba ngajak ketemu cuman pengen ngobrol doang gitu kan. Tapi setelah kamu mungkin sudah merasa jatuh cinta dan menaruh harapan sama dia, dia tiba-tiba nge-ghosting gitu aja, kamu didiemin, gak ada closure, gak ada penjelasan apapun, ngilang gitu aja, gak ada kabarnya, ngechat gak pernah lagi, even nonton story Instagram kamu juga gak pernah. Siapa nih yang lagi kejebak kayak gitu? Atau mungkin kamu ngerasa kayak, aduh kayaknya awalnya cuma temen doang nih, tapi kalau lama-lama demen juga, ada rasa juga, tapi ternyata dianya juga kayak tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting. Ada yang lagi ngerasa kayak gitu? Curhat sini.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan
4: Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sama

0: ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

88.7 JFM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Hi-Fi jatuh bangkit kembali. Jadi salah satu soundtrack yang akan mengisi sebuah film yang sebenarnya saya sudah sedikit spill di hari Senin kemarin waktu jajaran juara spesial ngebahas tentang Afgan. Sahabat suara, film Agensi Rumah Tangga yang ini nanti akan tayang di 10 September 2026. Ini cukup menarik.

0: gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu udah sempat nonton trailernya, yang dimana film Agensi Rumah Tangga ini diadaptasi dari novel bestseller yang judulnya sama, Agensi Rumah Tangga, yang ditulis Almira Bastari. Agensi Rumah Tangga ini nyeritain tentang perjalanan seorang perempuan yang mencoba membangun bisnis penyalur asisten rumah tangga atau ART di tengah berbagai persoalan pekerjaan dan juga keluarga. Menarik banget sih karena sutradaranya adalah Naya Anindita yang melibatkan teman-teman satu circle-nya sebagai pemeran utama, which is NZ Storia dan juga Afgan Syarisha, sahabat suara. Jadi ceritanya ini adalah tentang seorang Katia Amaranto yang diperankan oleh NZ Storia gitu ya. Dia ini di sini diceritain adalah seorang pekerja startup yang harus kehilangan kerjaannya akibat PHK. Dan di tengah-tengah PHK itu dia tuh memang masih punya kewajiban buat bayar cicilan rumah, ada lagi tekanan dari keluarga. Terus akhirnya si Katia ini berusaha mencari sumber penghasilan baru. Dan di situasi yang lagi kayak mungkin tertekan banget gitu ya, Katia bareng sama sahabatnya Sashi ini ngelihat satu peluang bisnis yang gak biasa. Jadi dia, mereka berdua tuh ngelihat peluang bisnis si agensi ART itu tadi, agensi asisten rumah tangga. Dan akhirnya keduanya ini mendirikan sebuah agensi yang mempertemukan asisten rumah tangga dengan keluarga yang membutuhkan jasa mereka. Sebenarnya ini kayak diambil dari cerita sehari-hari aja gak sih, sahabat suara, ya gak sih? Terus juga akhirnya di tengah-tengah perjalanan membangun bisnisnya itu, Katia juga ketemu sama Bi Minah. Jadi Bi Minah ini diceritakan adalah seorang ART yang juga kehilangan pekerjaannya. Tapi ternyata membangun bisnis apapun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan Katia sadar gitu ya, kalau ngejalanin bisnis semacam ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena harus berhadapan dengan berbagai macam karakter calon ART gitu kan ya. Terus belum lagi kebutuhan klien-kliennya yang beda-beda, sampai ternyata persoalan keluarganya Katia sendiri yang ikut mempengaruhi perjalanan usahanya. Nah, dari antara banyaknya klien-kliennya si Katia ini, ada satu klien yang akhirnya jadi perhatiannya si Katia. Itu adalah Kafka yang diperankan oleh Afgan, yang dimana Kafka ini diceritain adalah sama seperti Afgan di real life-nya. Jadi dia penyanyi terkenal gitu ya, tapi di film Agensi Rumah Tangga ini si Kafka ini diceritakan penyanyi yang punya standar tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk untuk kebutuhan asisten rumah tangganya. Belum lagi dihadapin sama Kafka, belum selesai masalah itu, Katia harus dihadapin juga sama ibunya sendiri, ibu kandungnya, Bu Titin, yang punya pandangan tersendiri tentang kehidupan dan juga masa depan anak putrinya ini. Aduh, seru banget, karena ternyata kalau dilihat gitu ya secara garis besarnya, perjalanan membangun agensi rumah tangga ini akhirnya bikin seorang Katia gak cuma belajar tentang dunia bisnis, tapi juga akhirnya jadi paham gitu ya kehidupan ART tuh kayak gimana, apalagi yang bareng-bareng sama dia. Terus juga hubungan yang awalnya cuma sebatas profesional gitu, sebagai agensi dan juga mungkin klien yang membutuhkan atau ART yang membutuhkan gitu, akhirnya berkembang juga lama-lama dari hubungan profesional jadi ikatan yang lebih personal. Seru banget ngelihat dari storyline-nya aja, kayak ini kayaknya akan sangat dekat dan relate gitu sama kehidupan sehari-hari. Apalagi nggak cuma ada NZ Storia yang memerankan Katia dan juga Afgan Syahreza sebagai Kafka, di sini ada Vita Anggriani sebagai Sashi, yang juga Vita ini satu circle juga tuh sama Naya, sama NZ, sama Afgan. Ada Yunik Priscilla sebagai Bu Titin. Kemudian juga sudah pasti di setiap film Indonesia nggak klop, nggak komplit rasanya kalau nggak ada komika. Ada Ardit Erwanda yang memerankan Banu. Kemudian ada Yunita Siregar juga sebagai Mila, dan masih banyak pemeran lainnya. Ini berarti minggu depan akan tayang film Agensi Rumah Tangga ini, sahabat suara. Ini jadi salah satu tontonan yang cukup segar menurut saya di tengah-tengah mungkin film-film yang lagi tayang sekarang ini adalah film-film yang masih bertema horor gitu. Kalau kamu penasaran kira-kira seperti apa sih gambarannya nanti habis ini saya langsung munculin trailer film Agensi Rumah Tangga. Dan fun fact-nya, Afgan juga ngisi original soundtrack-nya dengan lagu Langit Merah Muda. Biar kamu gak penasaran lagi, langsung aja saya bakal puterin trailer dari film Agensi Rumah Tangga.
1: Siapa sih yang mau di PHK? Yang ada nyokap gue ntar daftarin gue PNS.
2: Coklat, lu pakai coklat hari ini.
3: Kalau ada saudara mana butuh bibi, biar bibi ya.
4: Kalau ibu butuh pembantu yang bisa mancing Sanyo, saya juaranya. Saya mah yakin kalau lewat ibu gak bakal ditipu.
5: Gue bakal bikin usaha penyalur pembantu. Nama agensinya Agensi Rumah Tangga.
6: Udah seminggu ini nih gue di layoff.
7: Emang pas ini emang kafe nganggur. Nganggur semua.
8: Bibi bisa gak bantuin aku? Cari yang benar-benar niat kerja, jujur, dan sehat jasmani dan rohani.
9: Namanya dipanggil satu-satu ya.
10: Terakhir saya bekerja di keluarga pejabat di Kalimantan. Followers TikTok 20 ribu. Muda-muda juga, Katih mah udah jadi janda. Baju saya dibeli majikan harganya 500 ribu ke atas.
8: Siapa?
10: Majikan saya.
8: Yang nanya.
11: Saya bisa nyembuhin orang kesurupan, Bu. Pakai doa-doa bestseller.
12: Bisa beberes, terus teh masak sama nidurin majikan.

0: itu juga bisa pilih majikan.
1: Sepakat. Kau bantu siapin makan sama minumnya Kenzo Kenzi. Jaga anak biar lagi urusan bapaknya, ya.
2: Dilihatnya sedap.
3: Maksudnya?
4: Apa? ART berkualitas. Hubungi agensi rumah tangga.
5: Jadi kamu lebih niat jadi penyalur pembantu daripada jadi PNS?
2: Kayaknya mau kerja apapun, kayaknya gak bakal ada artinya deh kalau gak sesuai maunya ibu.
0: Ih, ada asapnya kayak gunung merapi.
2: Do you want milk?
0: Ini bu, lagi zebra ketinggalan bu.
6: Bodoh amat, kamu keluar dari sini, saya pusing.
1: Banyak-banyakin istighfar deh.
7: Astagfirullahaladzim.
0: Saya Kristen bu.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Yogyakarta, siap-siap buat kalap. USS Downtown Market akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Tanggal 4 sampai 6 September 2026, Plaza Ambarukmo bakal jadi tempat kumpulnya brand sneakers, streetwear, vintage, toys and hobbies, art, komunitas, sampai F&B dari lokal hingga nasional yang pastinya nyesel deh kalau kamu lewatin. Makin lengkap dengan penampilan dari Mario Swinkle, Tuan 13, White Chorus, Perontaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang paling penting nih, masuknya gratis. USS Downtown Market Yogyakarta, 4-6 September di Plaza Ambarukmo. Untuk informasi selengkapnya, bisa kamu cek di Instagram at u.s.s.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

107.7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang bingung weekend besok mau kemana, ada nih satu event yang bisa kamu datengin sahabat suara. Dan ini menarik banget karena di sini kamu bisa banget ngelihat benang merah narasi keistimewaan Yogyakarta sekaligus kilas balik dokumentasi seru dari event Jelajah Budaya 31 Agustus kemarin. Ada Festival Babat Siti Kemantren di tanggal 4 sampai 5 September 2026. Ini bentuknya adalah mini showcase Babat Siti Kemantren. Kamu bisa datang ke entrance hall-nya Taman Budaya Embung Giwangan di tanggal 4 sampai 5 September 2026 jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oh.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ah, der Titi.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.
2: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang benar.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Beril nih sahabat suara. Apa kabar di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Kita kabar-kabaran yuk, boleh dong update kabar kamu gimana? Traffic info sekarang kondisi traffic seperti apa? Boleh tinggal update aja ke 0816-114-1014. Atau mungkin weather info, laporan cuaca di wilayah masing-masing, monggo abis ini aku bacain. Termasuk yang titip salam ya, mungkin kangen sama seseorang, tinggal titip salam aja. Kita masuk ke Raisa dulu, abis ini aku bacain komen-komennya. Oke, stay tune.

104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasanda, Vibi Sokin sampai jam 11 malam. Ini adalah hari ketiga gue siaran sampai jam 11. Gimana? Apakah worth it gak untuk kamu dengerin gitu? Kalau gak, aku jam 10 lagi aja. Bacain absen yang udah masuk nih, ada dari Dinda yang masih di jalan daerah Grogol. Katanya macet ya Dinda ya. Rumah lu di mana sih Din? Kalau nggak salah Dinda tuh rumahnya di daerah Kemanggisan apa ya? Berarti dikit lagi sampai lo Din. Buat kamu yang masih macet-macetan di jalan, boleh dong kasih update ke AQ di 0816-114-1014 ya. Ntar gue baca-bacain. Ini ada titip salam juga nih, ada dari Arni. Mau titip salam buat Shiva, yaitu temen SMP-nya dia yang udah lama gak ketemu. Katanya tiba-tiba kangen gara-gara dengerin lagu kesukaannya dia. Lagu apa tuh kira-kira? Gue tebak lagu kesukaan Shiva. Kalau Shiva tuh cewek-cewek yang halus, yang kangenan orangnya. Seringai sih dia mungkin ya lagunya ya. Atau lagunya apa? Datang akan pergi. Tapi sebelum kita masuk ke topik malam ini, sahabat suara, gue punya satu info yang menurut gue agak mengganggu ya. Karena ternyata secara ilmiah, mungkin tuh umur lo udah 30, tapi otak lo tuh masih dalam fase remaja. Jadi buat lo yang kayak, gue udah dewasa. No, not yet. Jadi ada penelitian dari University of Cambridge. Mereka tuh ngelihat sekitar 4.000 orang dari anak-anak sampai usia 90 tahun. Nah, mereka tuh make pemindaian MRI namanya buat ngelihat gimana tuh koneksi antar sel di otak berubah sepanjang hidup. Along the way, lo hidup gitu ya. Dan hasilnya menarik banget, sahabat suara. Jadi ada peneliti yang menemukan kalau ada 5 fase perkembangan otak. Nih, buat lo yang mengklaim diri lo sudah dewasa. Nih, gue kasih tahu ya. Fase pertama, itu fase pertama banget dari lahir sampai sekitar usia 9 tahun. Fase kedua, dari usia 9 sampai sekitar 32 tahun. Dan, ini fakta, fase ini disebut sebagai fase remaja. Iya. Jadi buat warga-warga pendengar gue yang masih di bawah 32 tahun, no, kalian belum dewasa, kalian remaja. Jadi kalau misalkan umur lo sekarang 29 gitu ya, secara perkembangan otak, selamat, lo masih remaja. Gak usah buru-buru ngaku bapak-bapak ya, walaupun mungkin lo udah married gitu, udah punya anak. Banyak teman gue yang umur segitu udah pada punya anak, anak kedua lagi. Nah, sekitar setelah usia 32, otak tuh masuk fase dewasa tuh, sampai sekitar usia 66 tahun. Terus usia 66 sampai 83 masuk fase penuaan awal. Dan 83 tahun ke atas, mereka tuh masuk fase penuaan akhir. Nah, ini yang menariknya, sahabat suara. Peneliti juga bilang perubahan otak itu nggak terjadi secara lurus. Jadi koneksi di otak itu terus menguat dan melemah. Ada fase restrukturisasi. Jadi setiap orang itu juga bisa mencapai fase-fase ini sedikit lebih cepat atau lebih lambat gitu. Jadi usia ternyata nggak selalu sama dengan kematangan, sahabat suara. Dan gue kepikiran ini karena kita semua pasti pernah ketemu orang yang umurnya udah dewasa. Tapi tuh ya kayak udah kerja, punya uang sendiri, bahkan mungkin udah punya anak. Tapi kalau ngadepin masalah, bocil, reaksinya masih sama kayak anak SMA. Jadi malam ini gue pengen nanya, menurut lo tanda-tanda orang dewasa yang masih kekanak-kanakan secara emosional itu apa? Apakah gampang ngambek? Atau gak mau minta maaf? Selalu nyalain orang lain mungkin? Sebutannya itu apa? Playing victim? Wede. Atau kalau ada masalah nggak mau ngadepin tapi malah ngilang. Nah, gue pengen tahu versi lo, sahabat suara. 0816-114-1014, oke? Okay?

Tunes from Glenn Fredly. Kau, lo masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ngadepin bocil-bocil yang mengaku sudah dewasa ya. Orang dewasa yang mengaku sudah dewasa, padahal mah sebenarnya mentally masih bocil. Pertanyaannya adalah, ada gak sih tanda-tanda orang dewasa yang masih kekanak-kanakan secara emosional? Apakah beliau ini gampang ngambek? Apakah beliau gak pernah mau minta maaf? Apakah beliau selalu menyalahkan orang lain? Apakah beliau dramatis? Ini baru beberapa menit dibuka aja udah mulai panas nih chatnya, jujur ya. Karena kayaknya banyak yang pernah ketemu orang model begini. Rizky dari Bekasi. Bang, tanda paling jelas adalah kalau salah gak pernah

itu bukan nyimpen masalah, 3 tahun tuh bikin museum tuh lo. Gimana ya? Mungkin tanpa kita sadari kita pun juga pernah ada momen kayak gitu gitu, tapi ah tahulah.

Nadia. Dari Tebet. Wah, bocah Tebet nih. Kak, cowok gue tuh kayak gitu. Kalau marah langsung silent treatment. Gak ngomong apa-apa, tapi bikin kita tuh nebak-nebak. Gue tuh capek nebaknya. Harusnya tuh komunikasi kayak, aku kayaknya lagi marah deh. Aku gak suka kamu gini, gitu. Tuh sehat tuh. Tapi kalau misalkan laki lo next udah jujur, lo jangan defensif ya, Nat. Gila. Banyak nih siapa di sini yang pasangannya suka kalau ngamuk suka silent treatment. Hayo ngaku. Mungkin di sini ada orang pacaran yang lagi di mobil berdua. Salah satu dari kalian, hey, sadar. Silent treatment itu bukan jawabannya, guys. Fikri. Orang dewasa ke kanak-kanakan itu yang kalau keinginan yang gak diturutin langsung bilang, ya udah terserah lah. Stop lah. Kalau misalkan lu lagi dikasih tahu sebuah pilihan terus lo jawab terserah, stop, gila. Maksud gue udah dewasa, harusnya kan katanya lo semakin dewasa lo harus bisa menentukan pilihan. Nah itulah peran lo, lo harus bisa menentukan pilihan, jangan apa-apa jawab terserah. Melani dari Depok nih, gue terakhir gue bacain ya. Real, gue punya teman umur 30-an. Kalau ada masalah sama orang, bukannya dibicarain, malah langsung unfollow, remove follower, block, terus bikin story di close friend. Wah. Sumpah gue juga punya teman lagi kayak gitu. Dia tuh kalau cerita ke gue nih ya, soal dia lagi berantem sama pasangannya, dia pasti kayak, udah aman, udah gue block, malas gue, udah gue block. Abis itu juga paling 3 hari kemudian di-unblock lagi. Gak usah 3 hari deh, paling besoknya udah di-unblock lagi. Terus berantem lagi, di-block lagi. Berantem lagi, di-block lagi, baikan, di-unblock gitu aja terus. Lama-lama gak usah punya Instagram lu dua. Coba kasih tahu ke gue, menurut lo tanda-tanda orang tuh udah dewasa tapi pemikiran atau emosionalnya tuh masih dibilang kekanak-kanakan, itu tanda-tandanya apa, sahabat suara? Jawab di 0816 114 1014.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Devi siaran nemenin lo yang lagi di perjalanan pulang dari kerjaan, dari nongkrong, atau mungkin udah sampai rumah. Hati-hati di jalan ya sobat suara ya. Oke, ini masih ngomongin soal orang yang sudah dewasa tapi secara emosional tuh masih kekanak-kanakan gitu. Dan gue tadi baca jawaban kalian tuh ya, gue makin baca jawaban lo pada, dan gue tuh makin sadar kekanak-kanakan secara emosional tuh sebenarnya bukan soal suka main game atau memenuhi inner child mereka, tapi apa ya, bukan soal suka anime, bukan soal masih suka koleksi action figure, you name it gitu, tapi itu semua gak ada hubungannya sama kedewasaan emosional lo. Yang lebih kelihatan justru gimana caranya lo ngadepin emosi. Misalnya nih ya, lo dikritik sedikit sama orang gitu ya, langsung defensif. Ada masalah langsung lah, orang gue gini, gue gak kayak gitu kok. Langsung nyalain orang lain, dia kali ini lah. Lo lagi marah tapi langsung meledak. Ya, kecewa langsung ghosting. Salah tapi gengsi minta maaf. Atau ketika ada sesuatu yang lo gak pengen gitu ya, lo berharap semua orang harus nyesuaiin diri sama lo, itu gak bisa men. Nah menurut gue ini menarik, karena semakin dewasa harusnya tuh kita bukan semakin jarang punya emosi, tapi semakin bisa ngelola emosi kita sendiri. Jadi itu pertanyaannya malam ini, bukan lo masih kekanak-kanakan atau enggak, tapi seberapa dewasa sih cara lo ngadepin perasaan lo sendiri.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Suara-suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Biril Rasa Nevi nemenin lo sampai jam 11 malam tentunya. Let's go. Kalau tadi, bentar, gini. Gue sekarang udah on di live TikTok iswara.network. Hai untuk teman-teman sahabat suara yang lagi nonton di live TikTok. Salam kenal, gue Biril. Topik malam ini agak bikin marah-marah menurut gue, karena pertanyaannya adalah apa sih tanda-tanda orang yang udah dewasa tapi secara emosional tuh masih kekanak-kanakan? Nah, tadi tuh banyak yang jawab. Ada yang pacarnya kalau lagi marah tuh silent treatment, jadi menurut dia tuh kekanak-kanakan. Ada juga yang kalau marah dikit sama temen, atau marah dikit sama pasangan, atau marah dikit sama siapapun, Instagramnya diblok. Nah. Abis itu baik kan di unblock lagi. Nah, maksud gue, ya ampun, gak usah pakai IG aja lah sekalian gitu loh. Nah, tadi udah masuk ke general ya. Tapi gue pengen baca-bacain dulu siapa-siapa dulu di TikTok. Ada Gaps, ada Asikin aja, ada Widi, ada Dari yang sudah join topik di WhatsApp. Ntar gue baca, ntar gue puter voice note lo ya. Tapi kalau sahabat suara pengen malas ngetik di WhatsApp, mau kirim voice note aja, monggo, nanti gue puterin on air. Nih, sekarang gue masuk ke sisi relationship. Karena kayaknya emotional maturity itu paling gampang kelihatan pas pacaran, iya nggak? Iya. Aldo bilang, menurut gue childish itu kalau pasangan lagi marah, bukannya ditanya baik-baik, tapi malah sengaja bikin cemburu. Iya nih. Gue bikin dia cemburu biar dia tahu rasanya. Gitu cara lo, ha? Gitu cara. Itu bukan eksperimen, itu hubungan, guys. Nah, kita bacain lagi, ada dari Caca from Bogor. Gua punya cowok yang

akan. Jawab di nomornya Iswara 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok karena gue sekarang lagi live. Kita masuk ke Tompi dulu, sahabat suara. This is waktu takkan mampu nemenin lo sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beril. Sikat!

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara

awal jam, yaitu jam 9 ini, lo boleh titip salam atau pengen update-update traffic info atau kasih tahu posisi lo sekarang lagi di mana. Dan gue sekarang juga lagi live di TikTok iswara.network. Buat lo yang pengen melihat atau nonton radio, langsung aja mampir ke iswara.network ya. Kalau mau WhatsApp boleh 0816 114 1014.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana nih, abis gue puterin etalase beres suara, makin semangat dong tentunya. Ahai, kita dengerin curhat dulu yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Might, might. I'm from United States of America. Miami. Oke. Ini adalah sesi curhat di mana gue pengen ngajakin lo yang mungkin punya keluh kesah sama orang yang wujudnya dewasa tapi secara emosional masih bocil, telek bocil. Mungkin punya, pasti punya lah. Lo tuh udah gede banget sama dia. Oke. Ini dia ya, ada cerita juga nih. Gue ada cerita juga nih, gue punya partner usaha gitu. Dia gue ajak karena sempet cerita kalau dia lagi susah ekonominya. Ya udah gue ajak lah di usaha gue. Terus satu hari dia nggak bisa datang kerja, terus minta izin lah. Gue izinin dan gue emang nggak masalah sama sekali kalau dia minta izin. Paginya dia minta izin, malamnya gue ada buat story di WA gitu. Gak ada nyindir siapa-siapa sumpah. Gue post karena gue suka kata-katanya. Tahu-tahu dia merasa gue sindir dia. Sampai buat status nyumpah-nyumpahin gue. Buset. Sampai ngadu domba gue ke semua orang. Akhirnya gue berhentiin dia lah. Karena udah gak sehat kan hubungannya. Tahu-tahu dia buka usaha yang sama kayak gue. Ya begitulah kehidupan ya guys. Dan by the way, dia 10 tahun lebih tua dari gue. Hanya dengan lo bercerita kayak gitu ya, gue diketan kesel tau gak? Kayak yang pertama lu GR, yang kedua tuh kayak apa ya, ini tuh nggak bisa dijelasin pakai kalimat tau guys. Maksud gue ini kan misalkan lu disindir orang, nggak misalkan teman lu bikin status quotes gitu terus lu merasa tersindir, terus habis itu lu meledak, berarti kan ada yang salah dari dia dong. Yang nggak sehat bukan ya hubungannya udah jelas nggak sehat, dan dia juga nggak sehat menurut gue. Kayak wow, kok segininya bro, terlalu marah mas, terlalu meledak mas, gitu loh. Mana lebih tua lagi? Nah ini contoh bentuknya dewasa, bentuknya tua, tapi secara emosional masih nggak bisa. Orang nyebutnya apa ya? Emotional intelligence-nya tuh nol, telak nol. Ya, kayak ah gitulah. Cukup kali ya. Makasih ya ceritanya. Ya kasih kalimat dong buat dia. 0813 sekian. Ada satu voice note yang akan gue putarkan dari Are You Ready? Because we are ready now.
1: Hai bestie, message gue yang baiknya pake banget itu. Gue mau live update dikit.
0: Boleh Dar.
1: Hari ini gue capek banget gila.
0: Apa tuh Dar?
1: Kerjaan gue lagi numpuk-numpuknya. Deadline gue ada yang dimajuin dan lain-lain. Gue jadiin topik ya.
0: Boleh cerita lah.
1: Menurut gue topik lo ini cukup menarik karena ini ngomongin tentang gimana seberapa dewasa gue ngadepin perasaan gue kan. Nah sedikit cerita sebelumnya. Sebelum gue konsultasi ke psikiater, gue adalah seseorang yang emosinya menggebu-gebu,
0: yes.
1: Yang apa-apa tuh harus marah-marahnya. Yang kalau ngeliat sesuatu yang gak nyaman tuh, kesabaran gue setipis tisu. Gue akuin tuh.
0: Tisu di belah tujuh lagi.
1: Oke. Dan sekarang, sedewasa apa gue menghadapi perasaan gue adalah, pertama, ada step by step-nya nih. Pertama, gue cari tempat yang aman dulu. Gue diem, gue cerna dulu nih apa yang gue rasain hari ini. Terus yang kedua, gue berusaha untuk tulis dulu apa yang mau gue ceritain ke
0: gue,
1: cowok gue sama
0: oh,
1: lu.
0: Oh iya bener.
1: Terus yang ketiga, gue bercerita panjang lebar. Entah itu, dan rutenya gini. Rutenya tuh gue cerita dulu ke cowok gue, baru gue cerita ke lo gitu. Terus baru abis itu gue podcast, bikin podcast yang mengutarakan apa yang tadi gue ceritain dan apa POV gue dari kejadian yang gue rasakan gitu. Jadi setelah gue melakukan semua
0: itu.
1: Step by step itu tuh rasanya lega banget. Atau kadang-kadang kalau misalkan gue lagi gak bisa cerita dulu nih ke lu pada, ya gue berusaha untuk coba diem, nangis sebentar, dan yaudah rasain dulu sendiri, validasiin perasaan lu sendiri, baru gue cerita gitu. Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih. Tapi ini menarik karena menurut gue apa yang lo lakuin itu bener tau Dar. Banyak orang yang memang di luar sana agak sulit untuk mengatur emosinya.
2: Betul.
0: Ya, ada beberapa orang dan gue kenal juga, ya banyak juga. Cuma kalau gimana ngomong ya? Kayak dari deh, dia tuh tahu apa yang harus dilakuin gitu. Jadi tidak membawa bad vibes ke orang lain. Dan itu adalah misi yang harus lo lakukan untuk lo yang agak sulit nih mengatur emosi lo. Karena mungkin gak setiap orang mau dan bisa menerima mood lo saat itu. Lo bayangin misalkan siapa ya? Misalkan si B gitu. Si B lagi adem ayem, lagi moodnya lagi bagus, dan dia nge-build itu dari pagi sampai kantor ada orang yang lagi marah-marah, terus bawa bad vibes, jadinya si B ini yang tadinya bahagia jadi kayak apaan sih nih orang. Nah, kalau di momen kayak gitu, lakukanlah hal yang sama kayak dari. Kalau misalnya emang agak sulit, it's really okay. Ini gue berharap gue ingin menormalisasi untuk lo yang memang sedang tidak mengalami momen yang stabil. Tidak apa-apa untuk ke profesional. Gak usah takut, gak usah malu gitu loh. Bahkan yang gak ada masalah pun, maksudnya yang tidak terdiagnose pun boleh banget. Enggak ada masalah pun, maksudnya yang tidak terdiagnose pun boleh banget. Itu karena itu gimana caranya lo menyelamatkan

0: Ini suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emlo Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: iswara.network. Jadi kalau mau nonton gue siaran, masuk ke iswara.network karena gue sekarang lagi live. Kita dengerin curhatan orang yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: masih kekanak-kanakan secara emosional. Dikit-dikit ngambek. Ini bukan tentang masih koleksi action figure atau kayak masih main game mulu. Enggak ya, bukan kekanak-kanakan ke situ ya. Tapi lebih kayak sifatnya tuh, apaan sih lu? Gitu. Dari 0823, sekian. WKWKWK, gue juga ada cerita ber, kata gitu di WhatsApp. Pertama kali gue diangkat jadi... Pokoknya dia ngasih intro dulu. Intro gini, gue seneng banget hari ini karena orang yang rese di kantor gue resign. Terus dia cerita, pertama kali gue diangkat jadi leader di posisi umur gue yang paling muda dari semua tim gue. Congrats by the way. Dan tiap gue kasih arahan, gak pernah mau ngikutin ber. Akhirnya dikumpulin lah sama senior manager kita. Pas diajak discuss, jawabannya, kita susah ngikutin karena dia kan di bawah kita. Dan kita ngerasa setara aja, bukan ngerasa dia jadi leader. What? Udah tua kagak bisa kerja profesional nih, kata dia. Tapi gue setuju sama kalimat terakhir lo, udah tua kagak bisa kerja profesional. Maksud gue, ini kan di kantor. Ya kita ngomongin birokrasi dong. Once dia atasan lo. Nah ini nih, ini jadi pertanyaan baru nih. Kalau suatu saat lo punya atasan yang ternyata lebih muda dari lo, ya lo mau gak mau, nurut lah. Kan di atasan lo, birokratically. Bukan masalah. Ini alasannya blow on sih menurut gue jawabannya. Kita susah ngikutin karena dia kan di bawah kita lah. Aneh. Nah itu tuh, orang yang gak bisa mengalahkan egonya mereka. Jadi kayak, ya gue lebih tua dari dia, gue gak mau nurut-nurut amat. Gimana sih maksudnya? sabar dong. Gladys sabar. Dia marah-marah ya. Kocak dah. Sumpah ya, kayak gue penasaran. Apa, tuanya sih gimana sih? Kasih tau gue dong. Masih ada, bisa sih aku putar. Ini ada voice note masuk. Kok firasat gue gak enak ya? Coba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.4 is Suara Jakarta in here. Ehsan Alfatoni aka Bolu, botak lucu in the sky. Ber,
0: botak lumer lu mah.
2: Dulu radio mobil gue. Ber, jadi kan lu tahu kan gue kerjanya di perusahaan Jepang ya.
0: Iya.
2: Baru aja tadi siang tuh ada karyawan yang langsung dari Jepang kan.
0: Iya.
2: Tapi dia masih muda, Ber. Umurnya 23. Aduh, gue gak bisa spill namanya ya. Cewek lagi. Dimarahin ntar kalau...
0: Cewek lagi aja nih pas ini. Masuk-masuk cewek.
2: Ketahuan. Ya pokoknya dia lucu deh. Dia rambutnya poni gitu. Poni baru kenal dia pagi.
0: Rambutnya poni doang tapi belakangnya botak kan. Kayak itu yang di... Ah udahlah.
2: Terus sore-sore tadi tuh sebelum pulang, pas di lorong itu ngobrol lah kita. Terus dia tuh sambil ngibas-ngibas rambut gitu. Terus kan gue nanya kan, kenapa sih rambut kamu kibas-kibas mulu? Iya soalnya harum. Terus dia tuh ngasih sejukut.
0: Jukut sayur. Sayur kering, jukut. Sejukut.
2: Rambutnya buat gue suruh cium. Anjir, wangi banget rambutnya. By the way, itu di TikTok, salam buat...
0: Sersi.
2: Siapa tuh namanya?
0: Siapa?
2: Gatemelia. Nama kamu kayak Hotel Melia. Kasih kamu bintang 5.
0: Yo!
2: Aku punya satu lagu buat kamu. Asmara Ardito Pramono. Boleh dong puterin buat Gatemelia.

0: 101,1 FMI Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Vladimir yang lagi berulang tahun requestnya ini sahabat suara. Virgon, saat kau telah mengerti, sedih jujur ya. Masih di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, mari kita. 10 lagi, jam 11 malam. Mari kita dengarkan curhatan-curhatan soal beliau-beliau ini yang sudah masuk. Yang mengeluhkan soal kerabat atau teman atau pasangan yang wujudnya tuh udah dewasa, udah toku nih. Tapi masih kekanak-kanakan. Lah masuk aja kita ke BTS, yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

Ini adalah satu sifat yang bisa dibilang masih kekanak-kanakan. Yoga cerita, cewek gue tuh maunya gue tuh peka terus, padahal dia tidak bisa melakukan sebaliknya. Oh, ini perlu dua sisi sih sementara. Tapi kalau lo menuntut orang lain untuk peka, agak mirip sama yang gue bilang di awal, lo tuh gak bisa menuntut orang sesuai yang lo mau. Gak bisa nuntut orang sesuai sama seperti lo, beda. Beda orang. Karena ini penting banget, pasangan itu bukan cenayang, sahabat suara. Kalau lo butuh sesuatu, ngomong. Apalagi yang umur pernikahannya udah lama tuh. Kalau misalnya masih peka-pekan, ya boleh lah sekali dua kali kita berharap pasangan kita peka. Karena itu merupakan sebuah bumbu dalam sebuah hubungan gitu. Bumbu in a good way ya. Tapi kalau setiap apa-apa butuhnya dipekain, buseng, kata gue pacar lo ini, pasangan lo cenayang apa gimana sih? Kita bacain lagi. Beril, Ocai di sini. Udah lama gak nongol nih, lagi di fase bingung kemarin-kemarin kehilangan pegangan. Waduh, berat ya. Yuk topik yuk, ada Ber teman kerja gue, apa-apa harus diingetin dan ngertiin. Padahal umurnya jelita, jelang 50 tahun. Wah. Gue udah urusin apa aja kerjanya biar kerjaannya rapi. Gak berubah-ubah Ber, gitu mulu. Sampai kadang ngakak sendiri sama kelakuan randomnya. Ngeyel deh. Betul, kasih selamat ya Ber buat gue. Gue turun berat badan 10 kilo menuju 20 kilo. Wow, congrats. Hi, sombong bentar karena perjuangannya gak main-main. Terus mau curcol sedikit, tadi gue pingsan gara-gara anak kucing. What the? Gue setakut itu sama anak kucing. Oh iya iya, mau request lagu keliling katanya. Coba nanti aku cariin ya. Iya iya iya. Apalagi kalau udah di umur jelita. Tapi benar gak sih guys, makin tua tuh makin kayak anak-anak. Iya gak? Setuju gak sih? Kalau setuju apa enggak, kasih tau di TikTok ya. Gue lagi siaran di TikTok, oke? TikToknya iswara.network. Setuju gak sih, makin tua tuh makin kayak anak-anak? Sebelum kita bacain, kita masuk ke Ilgitaf sama Hindia dulu yuk. Masih ada cahaya.

0: 100% mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Woi, abis ini kita masuk ke jam terakhir battle siaran dari jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi, kalau lo pengen curhatin soal temen lo yang wujudnya masih, wujudnya udah dewasa nih, udah toku, tapi sifatnya masih anak-anak gitu, ceritain ke gue. Kalau lo misalnya lo takut atau gak enak nama lo disebut, gue bisa gak sebutin nama lo. Tenang aja, sahabat suara. Kita masuk ke request dari... siapa tadi? Meli ya? Terus suara Adikara dan Andien. Rindu. Kalau masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl, siaran dari jam 8 sampai jam 11. Nemenin lo lagi di mobil atau mungkin udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di mobil, jangan pada ngantin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam barengan sama Beryl, nongkrong bareng Beryl. Ayo kita masuk, dive deep, dive more deep than before. Soal kerabat-kerabat lo mungkin yang udah dewasa, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Boleh ceritain ke gue di nomornya Suara di 0816 114 1014. Here we go, India. Semua.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nah, Suara Warga Indonesia berarti tugasku mendengar suara-suara dari kamu yang punya curhatan-curhatan mengenai teman-teman yang wujudnya toku, udah bilang mereka, gue udah dewasa, tapi taunya masih bocil. Ayo langsung aja BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: ke cerita dari Uci. Kamu belakangnya ya, soalnya kamu panjang. Aku masih bagi beberapa part. Melia. Kaber, punya nih gue teman kekanak-kanakan. Umurnya jauh di bawah gue. Dia kelahiran 99 atau 2000 gitu. Tapi udah kepilih jadi director of sales instant gitu. WKWK aduh ngakak deh, sumpah ini gue bukan iri ya kak, karena kita beda divisi. Untuk seorang director itu, mestinya mikirin manajerial dan strategis gitu. Lah ini enggak, cuma keluar-keluar, ayo dong guys effortnya. Kita masih ketinggalan jauh nih sama target lah. Strategi dari lo aja kagak ada, kata Melia gitu. Gue suka bingung sama, karena gue baru-baru ini merasakan, gak buka baru-baru ini sih udah kayak udah lumayan lama gitu. Gue pernah merasakan kerja sama orang yang kalau di grup, dia nih headnya. Tapi kalau misalkan di grup, yang kerja tuh anak buahnya. Dia cuma kayak, tolong ya guys.
1: Apa tolong apa gila? Lu lah yang ngasih order.
0: Anak buah lu yang inisiatif. Bagus lo punya anak buah inisiatif. Tapi kalau misalkan lu nya gak ngasih order, gak lu gak ngelit apa-apa ya. What's the point of you being called leader, bro? Kalau ini baru, umurnya mempengaruhi mental dia dalam bekerja. Gitu kira-kira. Ada cerita lagi nih. Bentar. Lo inget gak sih tadi gue sempat cerita? Punya partner usaha, tapi dia tuh ngerasa temannya ini nyindir dia, padahal enggak. Dia udah marah duluan, langsung ngeblok, langsung nyempoin-nyempoin dan lain-lain lah gitu. Terus ceritanya berlanjut. Setelah dia berhenti, akhirnya dia resign ya, yang kepedean ini. Setelah dia berhenti, tiba-tiba Tuhan nunjukin semua kelakuan dia, termasuk semua orang tuh tahu kalau dia tuh emang gak dewasa, gak bisa ditegur. Aduh, batuk. Dan kalau dia ditegur, bukan yang koreksi diri sendiri, malah yang negur dijadiin musuh. Gue pun pas kejadian gak habis pikir, sampai kehilangan kata-kata karena dia bukan cuma berusaha adu domba gue sama orang lain, bahkan sampai mau adu domba gue sama keluarga gue, separah itu bro. Gue merasa kalau masalah ini gue ladenin, yang ada malah jadi ngungkit-ngungkit kebaikan gue ke dia. Jadinya dia benar-benar gue cut off dari hidup gue. Pesan gue buat dia, semoga lu gak dapat balasan dari kelakuan lu deh. Kasihan keluarga lu hidupnya jadi ikutan susah gara-gara lu jadi sampah keluarga tuh gak kayak gini. Kayaknya ada sesuatu deh di diri dia. Aku nyebut kamu G ya yang cerita. G, kayaknya ada sesuatu deh di hidup dia. Kok bisa sampai? Karena gue juga punya kenalan yang gue kenal dia dari belas-belasan tahun lalu. Terus dia orangnya seru kok dulu. Tapi sekarang tuh dia jadi gampang emosional. Dia itu jadi kayak baper, kayak sebenarnya masuk kita bukan ke dia, tapi dia nya kayak udahlah gue cukup tahu lah, apaan anjir emang gue ngomongin lu, emang lu nggak semua hidup ini tentang lu. Dan ternyata pas digali-gali ada sesuatu di dia. Dia merasa dia mengalami fase di mana orang tuh ngejekin dia apa segala macam, ditolak terus sama gebetan-gebetannya, nggak pernah berhasil di kehidupan romansanya, jadi dia ngefek ke personalnya dia. Dan ternyata itu ngaruh. Dan gue yakin temen lo ini kayak ada sesuatu di diri dia. Dan gue gak tahu apa. Ketempelan kali.

0: dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest.

0: Sambil Healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: They got you Bigfoot.
1: Make me proud, Bass Boy. Masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kareza pinjem back sound-nya ya. Gara-gara lagu hip hop mulai so asik gue nih.

0: Are you ready for this? Let's go.
1: Hai Beril, hai sahabat suara semuanya.
0: Ada cerita gong apa nih dari seseorang yang selalu kirim VN lebih dari 5 menit?
1: Kita kembali lagi di sesi curhat bersama Beril.
0: Alright.
1: Oke, jadi gue mau sedikit meluapkan undek-undek gue. Yang dimana gini, backgroundnya itu adalah, jadi gue di kantor itu punya grup lah ibaratnya. Isinya itu 5 orang cewek semua, dan notabene-nya itu kita satu departemen lah gitu ya kan. Nah kemarin,
0: oke, dengar keywordnya ya, satu grup isinya cewek semua. Nah ini pasti ada nih.
1: Nah, kan gue minggu kemarin itu gue sempat liburan kan ke Jogja bersama
0: cewek-cewek itu
1: 5 orang. Nah terus long story shortnya itu jadi gini, ada salah satu teman gue yang dia itu tipikalnya yang terima beres untuk liburan,
0: ya.
1: Gitu ya kan. Jadi sebelum
0: Princess
1: kita liburan, gue itu nyari-nyari referensi, kita kesana mau ngapain aja, makan di mana, gitu ya kan, nginepnya di mana, gitu. Tapi dia itu kayaknya sih tipikal yang pengennya tuh liburan yang agak-agak hike gitu ya kan. Sedangkan kita itu terpentok sama budget kita, tabungan lah ibaratnya gitu. Jadi kita tiap bulan tuh kita ada uang kas lah, nabung gitu ya kan. Nah gue menyesuaikan budget yang ada nih. Akhirnya gue milih homestay untuk kita nginap, karena kan cuman buat tidur aja gitu ya kan. Tidur, naruh barang, bersih-bersih gitu. Nah dia itu pengennya ke tempat ABCD, pengen naik segala macem kayak Jeep, VW klasik gitu-gitu ya kan.
0: Wow.
1: Akhirnya di hari pertama gue memutuskan untuk sewa tour guide open trip gitu di sana ya kan. Jadi kita cuman keliling-keliling ke daerah Gunung Kidul gitu. Nah pas malamnya kita sempat rundingan tuh kayak, kita mau kemana nih besoknya gitu ya kan.
0: Mau ke Chanel.
1: Nah si teman gue ini tuh selalu bilang terserah gitu kan. Jadi gue nanya, dia malah balik nanya gitu. Misalkan gue nanya sama lu nih Ber, besok enaknya kita kemana ya, liburan jalan-jalan kemana ya,
0: dia
1: malah balik nanya
0: sabep
1: ya enaknya kemana gitu loh. Jadi kayak pertanyaan dijawab dengan pertanyaan kan, agak-agak kesel ya. Udah mah capek gitu ya kan. Ya udah akhirnya kita rencananya mau lihat sunrise, ceritanya nih buat sunrise. Nah gue juga udah calling-callingan tuh sama pihak agent travel yang kemarin gue inilah gitu ya kan.
0: Pakai kemarin.
1: Tapi karena kita capek, karena kita perjalanan dari Jakarta ke Jogja juga lumayan, terus kita nyampe Jogja langsung go gitu ya kan. Akhirnya kita kesiangan, yang tadinya mau lihat sunrise jadi lihat sunbright ya kan.
0: Aduh, atau sunlight. Nah,
1: terus yaudahlah kita memutuskan untuk yaudahlah kita ke ini aja deh, ke keliling kota aja deh, keliling kota Jogja aja deh, ke Prambanan, ke Malioboro segala macam gitu ya kan. Ya kalau misalnya mau

0: beli oleh-oleh sekalian gitu. Terus si temen gue ini sebenarnya sih dia kayaknya pengen ke satu tempat, tapi
1: si temennya ini kenapa ini? Ya, temennya ini mau apa sih sebenarnya? Nah, kita akan reveal gitu ya setelah beberapa yang mau lewat dulu sahabat suara. Tapi mungkin kalau misalnya lo pengen cerita soal temen lo yang nyebelin-nyebelin itu yang sifatnya masih kekanak-kanakan, monggo kirim aja ke nomornya Iswara di 0816 114 1014.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: dari Feast
1: yang mengingatkan kita kalau kita semua akan kembali ke pangkuan Maha Kuasa. Dan nah gitulah, kita dengerin dulu lagu lagi curhatan dari sahabat suara. Let's go.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

0: temen tuh diva gitu ya. Sebenarnya temennya maunya apa sih? Karena mereka lagi liburan ke Jogja. Kita dengerin aja lah. Let's go.
1: Akhirnya kita kesiangan, yang tadinya mau lihat sunrise jadi lihat sunprite.
0: Sunprite ya kan? Jeruk-jeruk ya, jeruk ya.
1: Nah, terus jadilah kita memutuskan untuk yaudahlah kita ke ini aja deh, ke
0: Dugem.
1: Keliling kota aja deh, keliling kota ke Jogja aja deh, ke Prambanan, ke Malioboro segala macam gitu ya kan. Hmm. Ya kalau misalnya mau beli oleh-oleh sekalian gitu. Hmm. Terus si temen gue ini sebenarnya sih dia kayaknya pengen ke satu tempat, tapi gue nggak tahu kenapa dia selalu bilang ya udah gue ikut aja, oh, ya udah terserah
0: tapi,
1: gitu ya.
0: Tapi mukanya merengut.
1: Tapi gue yakin sih dalam benaknya dia, dalam hati dia tuh kayak gue pengen lo kesini gitu ya kan. Dan kalian tuh nggak ngerti gitu loh. Ya udah akhirnya kita cuman keliling Malioboro, terus kita makan. Terus nyari sebagian juga ada beberapa yang nyari oleh-oleh, gue juga nyari oleh-oleh gitu ya kan. Nah, terus pas kita udah nyampe di Jakarta, di Tangerang ya kan, sikapnya dia tuh berubah banget gitu ya kan. Malah jadi diem, malah jadi apa namanya, yang biasanya hahihi sama kita tuh jadi berubah gitu ya kan. Sampai-sampai gue sama teman-teman gue mikir kayak, ini orang kenapa sih gitu ya kan. Lo kagak puas sama liburan kita, ya lo ngomong dong, jangan dipendam aja. Gue sempet ngomong gitu sih ke temen gue satu ya kan. Ya jadi si temen gue ini dia memang
0: hidungnya jendek apa ya,
1: agak senior lah gitu ya kan. Di circle gue kalau gue bilang agak tua kan enak ya, agak senior lah
0: ya,
1: gitu
0: ya, senior.
1: Dan tipikalnya sih kayaknya yang segala apa yang dia mau tuh harus diturutin loh sama kita gitu ya kan, sebagai ya aku usianya di bawah dia lah gitu ya kan. Terus maksud gue tuh gini loh, kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan memang lo pengennya ABCD, kalau misalkan lo emang gak puas sama liburan kemarin ya ngomong gitu ya kan, jangan lo pendemin aja gitu. Terus kita juga jadi agak bingung kan, ya orang kenapa sih gitu loh, diem gak ada omongan apa-apa gitu ya kan.
0: Jadi nggak enak liburannya ya, vibesnya.
1: Udah jadi, gue juga capek ceritanya.
0: Sampai ngos-ngosan gitu loh, Ci.
1: Temen gue yang satu ini tuh, sumpah aneh sih gitu loh.
0: Tapi iya sih, maksud gue kalau dipendam terus jadinya malah bikin bad vibes. Kita jadi bertanya-tanya terus hubungan kalian jadi nggak baik-baik aja. Kedepannya kan jadi PR ya. Makanya selalu gue selalu bilang kalau ada apa-apa tuh ngomong. Tapi mungkin to be fair, mereka tuh yang gak enakan ngomong ini ada gak ya? Kayak halangan-halangan untuk ngomong gitu. Apakah mungkin dia takut ngomong karena takut ngerepotin? Atau misalkan gue, enggak, apa mungkin takut dibilang ini itu mungkin, apa emang dia insecure? Coba lo cek lagi deh, jadi orangnya insecurean gak? Karena mungkin banget orang insecure tuh takut ngomong gitu. Dan akhirnya Uci memutuskan untuk next trip solo trip aja. Jadi ke Solo, gak ke Jogja lagi, bagaimana maksudnya? Dan sahabat suara gue sekarang pengen bikin games untuk melihat apakah lo tipikal orang yang childish atau bukan. Gue akan kasih case buat lo. Lo jawab ya. Case pertama, gue kasih situasi. Lo jawabnya childish atau normal. Yang pertama, ntar gue kasih backsound dulu biar kagak krik-kruk, krak-krik-kruk. Oke. Yang pertama, umur 30. Hari ulang tahun gak ada yang ngucapin. Terus lo ngambek seharian dan upload story. Tulisannya, ternyata yang peduli cuma diri sendiri. Itu childish atau normal? Jawab di TikTok iswara.network. I'll be back. Kita ke Nadine Amiza dulu ya. Karena kalau kata Nadine Amiza, semua dirayakan. Tapi kalau lo umur 30, ulang tahun gak ada yang merayain, gak ada yang ngucapin, terus lo ngambek keseharian dan upload story, ternyata yang peduli cuma kita sendiri, itu childish atau normal?

101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita akan ketemu besok lagi ya. Sini sudah menunjukkan almost pukul 10, aku harus pulang dulu. And tapi aku masih live TikTok juga. Jadi buat kamu yang masih dengerin di radio atau mungkin di rumah dengerin via online streaming, kalau pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tinggal komen aja di live TikTok iswara.network karena gua live di sana. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow, sahabat suara. Sehat-sehat ya. Besok dari jam 8 sampai jam 11 juga, jangan lupa siaran Senin sampai Jumat. Bye-bye.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya WNI.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saya. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Entah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh,
0: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman.